0: udah suaranya kemeresek, mati lagi. Pantes gak ada yang dengerin radio sekarang.
1: Eh, mulutnya dijaga ya, Yang. Nih, konekin HP ku aja. Sekarang itu radio bisa streaming online.
0: Oh, canggih juga ya radio zaman sekarang ya.
1: Tuh, lihat. Bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Dah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
0: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
1: Serah.
0: Galak banget deh. Jadi tambah sayang.
2: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Iswara di bit.ly/iswara-sfg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @iswara.sfg. Pokoknya, dengerin musik enak cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

0: 93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Jam 7 pagi sering telat, siapa dia?
3: Suara seru, penyiarnya lucu, penyiar

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara.
1: Selamat pagi semuanya.
0: Ketemu lagi kita pagi hari ini di suara seru ada Wisnu Wiratmaja di

0: 92 FM Suara Suara Warga Indonesia. Gimana kabar hari ini sahabat suara? Lo gimana kabar yo?
1: Alhamdulillah.
0: Udah mulai enakan?
1: Udah mulai enakan. Karena bengkaknya juga udah mulai berkurang.
0: Mana? Sama-sama aja. Wah, ini
1: badan. Jangan lihat perutnya dong. Jangan lihat perutnya. Bengkaknya udah mulai berkurang juga. Masih ada sedikit-sedikit aja. Cuman kemarin gue udah mulai nyoba makan ini.
0: Makan apa?
1: Yang pedes-pedes.
0: Bisa.
1: Bisa.
0: Tapi?
1: Perutnya ya gak bisa ternyata.
0: Ternyata gak bisa makan pedes. Bukan karena gigi, karena penuaan.
1: Gue coba, wah ternyata udah gak sakit lagi. Cuman memang kalau pas ngunyahin terlalu keras memang masih agak, tapi udah normal sih.
0: Gue punya cara biar lo tetap bisa makan sambel yuk. Biar di lidah gak terlalu kerasa pedes yang sampai rambut gatel begitu.
1: Gimana?
0: Dan perut lo bisa tetap lebih enak karena otak lo secara alam bawah sadarnya dia jadi kayak malfungsi.
1: Ah, gue tahu tuh.
0: Gimana tuh?
1: Diplastikin.
0: Ngapain makan sambal diplastik?
1: Gak kerasa tuh pedes itu.
0: Kayak soma ya diseruput.
1: Enggak. Lu masukin dalam plastik ditelan.
0: Itu bapak namanya makan plastik pak, bukan makan sambal pak.
1: Kayak drug trafficker.
0: Ini mungkin tips juga ya buat sahabat suara ya. Kalau seandainya kamu punya makanan yang misalkan ini makanan lagi terlalu asin. Makanan lagi terlalu manis.
1: Iya.
0: Kamu masukin makanan itu ke dalam sebuah kotak. Terus abis itu kamu masuk ke pesawat. Tunggu pesawatnya terbang sampai tinggi. Nanti kalau udah tinggi baru makan makanan kamu.
1: Iya betul. Pasti rasanya berkurang semuanya.
0: Tapi ini scientific yo.
1: Iya.
0: Ya ini sawan nih buat sahabat suara nih.
1: Betul.
0: Ini ilmu pengetahuan deh. Jadi kalau kita ngerasa makanan di pesawat itu kayak hambar, yang kita bawa ya, rasanya kayak makanan bah, kayak di Hermina, kayak makanannya hambar, atau kayak di Elizabeth, rasanya kayak makanan rumah sakit gitu kan. Jadi emang itu ada faktor dari tekanan kabin yang lebih rendah, udaranya yang sangat kering, dan suara mesin yang sangat kenceng.
1: Betul.
0: Ternyata kombinasi ini bisa mengurangi sensitivitas kita terhadap rasa-rasa tertentu, terutama rasa manis dan asin. Nah karena itulah makanan pesawat kerasa lebih sering hambar dibandingin ketika kita makan di daratan.
1: Betul.
0: Tapi ada yang relatif lebih tahan sama kondisi tiga itu tadi yang gue udah sebutin. Yaitu adalah rasa umami. Jadi apapun makanannya, kalau dominan umaminya, ini akan jauh lebih bisa bertahan kalau kita makan di ketinggian di atas 10.000 feet atau 20.000 feet.
1: Makanya
0: di pesawat itu sering banget makanan-makanannya itu bahannya itu utamanya pakai tomat, yang sausnya kental, keju, jamu,
1: yang gurih,
0: atau kaldu buat ngebantu mempertahanin rasanya itu. Sesimpel kita kalau makan kacang deh, kacang rahayu, kacang super asin dari Bali itu ya kan. Kita makan di pesawat itu kan emang dasarnya rasa kacangnya aja udah umami kan. Kita bawa naik ke pesawat, makan kacang rahayu itu lagi masih aman juga.
1: Masih aman. Soalnya memang di catering pesawat itu juga, gue tuh udah pernah nonton juga, soalnya di catering pesawat itu juga menjadi salah satu triknya juga. Triknya di situ, masak untuk hidangan yang di pesawat itu adalah lo emang harus beberapa rasa emang harus lebih ditonjolin.
0: Karena memang bukan sengaja kokinya mau kayak gitu dihambarin. Gitu tuh enggak sahabat suara. Tapi memang ternyata enggak usah deh kita naik pesawat. Tapi kalau kita misalkan naik gunung yang tingginya juga tinggi banget begitu, rasa makanan yang kita bawa pun bisa berubah ternyata.
1: Karena ya kepadatan udara, tingkat stres apa semuanya juga itu mempengaruhi.
0: Gue jadi inget, gue dulu pernah ini kan apa namanya, aduh kalau zaman-zaman kuliah kita nginep di rumah warga untuk pengabdian tuh apa sebutannya?
1: Digerebek?
0: Bukan, orang nginep kok. Pengabdian nginep. Masa digerebek? Niat banget Satpol PP jauh-jauh sampai naik-naik gunung.
1: Pengabdian.
0: Apa sih itu namanya? Living
1: together.
0: Hahaha.
1: Living together with warga.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu. Pilihanmu.
2: Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak.
6: Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Alien itu beneran ada tahu?
5: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
4: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
5: Ayah aku juga kenal sama alien.
4: Ayah aku presiden.
5: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
6: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warna.

of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi buat ngebentuk gambar soal apa yang mereka dengerin. Kita itu sebenarnya para pendongeng handal, sahabat suara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 92 FM suara-suara warga Indonesia. Lanjut Pak, kita sawan pagi ini. Lo mau sawan apa tuh?
1: Sawan gua hari ini adalah kita ngebahas soal apa ya? Kalau di Indonesia, bukan di Indonesia, di sebagian besar dunia.
0: Di sebagian besar dunia,
1: kan kita taunya buat ngukur suhu itu adalah
0: pakai Celsius.
1: Pakai Celsius. Kalau di Amerika kan
0: pakai Fahrenheit.
1: Beda sendiri pakai Fahrenheit. Nah, jadi katanya ada alasan kenapa si Fahrenheit itu akhirnya dia bikin satu satuan sendiri.
0: Oh, Fahrenheit itu nama orang?
1: Iya.
0: Oh.
1: Jadi
0: Feren Bramasta bukan namanya.
1: 1 2 3 Kenapa dia lagi?
0: Fahrenheit.
1: Terus teman-temannya ada yang nggak apal dance-nya juga, tapi ikut muncul
0: dipaksa, dipaksa sama keadaan.
1: Jadi Fahrenheit itu gampangnya adalah Fahrenheit itu untuk mengukur sebenarnya ya kata mereka itu tuh awalnya untuk mengukur suhu ke tubuh.
0: Suhu ke tubuh.
1: Iya, suhu yang bisa diterima oleh tubuh.
0: Berarti suhu luar, OTW ke badan kita, itu mereka maunya pakainya Fahrenheit.
1: Sebenarnya itu katanya begitu. Sedangkan Celsius itu untuk mengukur
0: merek baju. Ada merek baju di CL namanya Celsius. Di Solo juga ada.
1: Celsius itu untuk mengukur air.
0: Berarti beda benda, beda satuan derajatnya.
1: Iya, bisa dibilang air lah ya, gampang ya. Tolak ukurnya, karena kan kalau api kan nggak bisa diukur, api itu langsung dimulainya itu suhunya itu langsung tinggi, sedangkan air kan ada tuh dari ibaratnya bisa mulai dari 0 sampai 100. Air juga bisa ya kayak begitulah ya kan ya. Nah jadi kalau Fahrenheit itu digunakan untuk mengukur lingkungan terhadap tubuh kita. Jadi yang di luar kita ukur. Sedangkan kalau Celsius itu lebih fokusnya itu bisa dibilang untuk ke air. Nah ada lagi satu itu namanya apa coba?
0: Apa?
1: Ada satuan ukur Fahrenheit, ada Celsius, dan ada satu lagi satuan ukur yang ini mungkin ya emang jarang banget orang pakai, tapi semua beberapa ini ilmuwan banyak pakai ini.
0: Kelvin.
1: Nyo Kelvin, betul.
0: Nyo. Nyo lagi. Badanmu kok panas banget tuh Nyo? Ini berapa Kelvin? Iya mah aku kan Kelvin. Enggak ini loh maksudku tuh. Ini udah berapa derajat Kelvin? Beto mah maksudnya mah. Derajat Kelvin ki opo? Ingat gue itu dulu pelajaran waktu SD. Yeah. Jadi ada 3 satuan derajat yang dipakai tuh Celsius, Fahrenheit, sama Kelvin.
1: Betul. Kelvin itu untuk ngukur kayak atom, untuk apa semuanya itu.
0: Sama cahaya.
1: Iya, yang kayak gitu-gitu lah. Sedangkan kalau Celsius kan itu yang kita lebih banyak itu ngukurnya di air. Makanya untuk mengukur Celsius itu orang juga pakai air raksa salah satunya. Jadi untuk tolak ukurnya itu gitu. Fahrenheit itu gampangnya adalah Fahrenheit itu menggunakan 3 titik. Suhu pertama itu 0 derajat Fahrenheit. Ini adalah titik beku air garam atau salt brine.
0: Susah banget di Indonesia, air garam gak ada kayaknya. Itu
1: air garam itu kayak es batu dikasih garam itu bisa ngebikin lebih dingin lagi.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Es batu dikasih garam.
1: Es puter. Jadi, es puter yang jalan naik sepeda.
0: Iya.
1: Itu esnya itu dikasih garam.
0: Bukannya malah jadi lebih asin Pak daripada lebih dingin?
1: Gini. Bukan di es krimnya dong.
0: Maksudnya gini loh. Ketika kita nyiram es batu pakai garam, lebih dingin. Kayaknya. Kayaknya lebih asin deh. Lebih asin. Masa orang zaman dulu gak bisa mikir gitu?
1: Lebih asin, iya betul. Jadi kan, lo tau gak kenapa namanya es putar?
0: Kenapa?
1: Karena untuk ngebikin satu esnya itu, untuk ngebikin esnya itu, diputar dia di dalam tong yang berisi es dicampur sama garam.
0: Oh.
1: Jadi jadi kayak 2 tong begitu.
0: Ya.
1: Yang di lapisan luarnya itu es,
0: ya.
1: Di lapisan dalamnya itu barulah itu si cair si krimnya apapun itu, itulah diputar di dalam es yang dicampur sama garam itu, itulah dari situ namanya es putar.
0: Ada garamnya selama ini.
1: Nah itulah kenapa kalau bapak-bapak yang naik sepeda jualan itu tuh di kan kayaknya gede banget tuh, tapi di dalamnya ternyata kecil, karena di luarnya itu ada es batu yang dicampur sama garam. Itu dinginnya lebih lama dan juga itu tingkat bekunya lebih tinggi.
0: Oh.
1: Nah, itulah yang digunakan sama Fahrenheit.
0: Oke.
1: Itulah si salt brine itu di 0 derajat. Terus suhu kedua itu ada titik beku air biasa, itu 32 Fahrenheit.
0: Oke.
1: Jadi 0 derajatnya Celsius.
0: Ya, salah
1: titik
0: dong.
1: Titik bekunya air lah mungkin ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Itu 32 Fahrenheit di Fahrenheit.
0: Oke. Hitungannya emang beda sih caranya Fahrenheit betul. Sama Celsius itu kan.
1: Betul. Dan ketiga itu titik suhu tubuh manusia itu adalah 96 derajat Fahrenheit. Gitu. Jadi kenaikannya Fahrenheit itu untuk di tiga titik itu adalah setiap 32 derajat. Jadi 32 itu 0 itu adalah suhu dingin ekstrim.
0: Mm-hmm.
1: 32 itu suhu dingin air untuk beku, 64 itu suhu pertengahan yang bisa dibilang sejuk lah kita bilang ya kan ya. Sama 96 itu adalah suhu panas bagi manusia. Jadi 0, 3, 2, 6, 4, 9, 6 ya betul.
0: Ribet ya orang Amerika ya. Tujuannya apa dia tuh? Apakah memang mereka pengen we are the superpower country, kami adalah negara adidaya, kami harus berbeda.
1: Udah terlanjur belajar itu aja sih kata gue sih. Mau merubah kurikulum mah ribet.
0: Gak ada alasan politiknya,
1: gak ada.
0: Filosofisnya jadi, gak ada.
1: Sebenarnya kalau Fahrenheit itu yang setelah gue baca, gue cari tahu lagi ya itu tuh untuk mengukur. Sebenarnya Fahrenheit itu lebih ke
0: kegunaan.
1: Ini, kegunaannya untuk di lingkungan manusia lebih umumnya gitu. Kayak kalau Celsius kan ya itu untuk air kita ngukurnya bisa yang 1000 Celsius apa ya, semuanya ini
0: derajat.
1: Sedangkan itu kan kita juga gak butuh-butuh banget. Kita udah mati gitu.
0: Udah mati. Enteng banget nyebut mati. Buat orang-orang Asia yang udah terbiasa sama derajat Celsius tuh kadang kalau misalkan nonton acara TV yang misalkan Nat Geo atau acara-acara TV Amerika lain yang tiba-tiba ada nyebutin suhu bla bla bla bla derajat Fahrenheit, gue aja udah lupa cara ngitungnya itu rumusnya, cara menyamakan Fahrenheit dan Celsius.
1: Makanya dulu ada tuh rumusnya kayak begitu. Tapi ya bagus lah, untungnya kita jadi penyiar, kita nggak perlu berurusan dengan hal seperti itu.
0: Kita malah lebih memilih untuk gini-gini aja udah, canda, tolol-tololan, bodoh-bodohan.
1: Capek banget ngurusin itu.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Selain lewat radio konvensional dan mobil, zaman sekarang radio bisa kamu dengerin lewat streaming platform. Bisa lewat website, aplikasi Noise, atau aplikasi Roof. Jadi radio belum mati ya sahabat suara, kamu aja yang gak dengerin.
4: Memainkan musik pilihan. Pilihan.
5: Suara.
6: Suara warga Indonesia.

0: warga Indonesia. Kita masuk di jam 8 buat update-update berita dulu ya. Jadi ini ada berita dari Korlantas Polri yang resmi meluncurkan STNK digital sekaligus mengintegrasikan pembayaran tilang langsung di dalam satu aplikasi.
1: Gimana STNK digital.
0: Yes, jadi urusan lalu lintas sekarang makin banyak yang bisa diakses lewat HP karena Polri udah resmi meluncurkan STNK digital dan sistem pembayaran tilang terintegrasi lewat aplikasi digital Korlantas. Mengutip laporan dari Antara News, Kapolri Jenderal Polisi Bapak Listio Sigit Prabowo menyebut inovasi ini jadi bagian dari transformasi digital pelayanan Korlantas agar lebih agar lebih praktis buat masyarakat pastinya. Dan salah satu sistem pembayaran tilang terintegrasi, mekanismenya dimulai dari pelanggaran yang kerekam etle si kamera itu. Terus abis itu nanti diverifikasi petugas. Dan pelanggar nanti bakal nerima notif buat ngecek dan mengkonfirmasi data melalui digital Korlantas ini. Sebelum akhirnya ngelakuin top up dan membayar titipan denda lewat Lantas Pay. Dana tersebut kemudian diteruskan untuk proses persidangan. Sementara jika putusan pengadilan menetapkan denda lebih rendah dari uang titipan, selisihnya akan dikembalikan ke saldo pengguna. Sementara itu, STNK digital memungkinkan pemilik kendaraan mengakses bukti legitimasi kendaraannya lewat aplikasi. Datanya nanti bakal terhubung dengan pangkalan data kendaraan bermotor Korlantas dan bisa diverifikasi petugas lewat QR code dinamis yang tersertifikasi. Berarti kendaraan kita nanti bakal ada barcode-nya.
1: Izin bertanya,
0: ya,
1: Pak Kapolri, bukannya itu emang sudah ada Pak ya, kalau STNK digital itu ya Pak ya? Itu di aplikasi apa? Aduh, aplikasinya apa? Gue pas ganti HP ini belum sempat ke install. Jadi kan bayar STNK kan bisa sekarang online.
0: Ya, itu kan Jawa Tengah itu, Yo. Itu bukan nasional dong.
1: Enggak. Gue bayar pajaknya mobil gue BA yang ini juga.
0: Iya ya?
1: Iya, itu kan di Indonesia udah.
0: Oh, gue kurang tahu deh.
1: Nah,
0: gue bayar kan pajak sampai hari ini masih datang ke kantor Samsat.
1: Nah, gue bayar kan lewat situ karena mobil kan semua apa tidak ada yang di Jawa Tengah. Jadi,
0: nih banyak nih Pak mobilnya digelapin nih Pak, cek aja platnya beda-beda terus setiap minggu.
1: Jadi itu, tapi mobilnya sama.
0: Iya, mobilnya sama, coba platnya digonta-ganti terus.
1: Jadi itu kan gue bayar pakai aplikasi.
0: Iya.
1: Setelah gue bayar, itu kan dapat nanti ini apa si
0: STNK barunya.
1: STNK barunya, tapi itu kan juga keluar digitalnya. Di situ ada QR code, ada apa semuanya, tanda tangan apa, udah bisa tunjukin itu. Itu berarti kan STNK digital. Terus buat apa lagi?
0: Gak tahu.
1: Iya kan? Itu kan udah ada Pak. Mending itunya aja lebih ditingkatin lagi karena itu sering nge-crash.
0: Tapi mungkin itu kan STNK untuk sistem pembayaran dan apa segala macam. Bener itu STNK digital. Iya. Tapi itu kan di ranah administratif pembayaran. Kalau yang ini memang STNK digital personal untuk motor lo ketilang.
1: Daripada itu mending dibikinin data.
0: Nah, sahabat suara,
1: bikinin data untuk Pak Polisi. Soalnya gue pernah pada saat STNK-nya belum datang, yang fisik ya kan itu. Nah, jadi kan fisik kan bisa dicetak. Fisik memang dicetak dan nanti dikirim ke lo kan. Jadi itu sambil nunggu itu datang, lo dikasih STNK digital. Gue dirazia tuh, teng di stop, gue keluarin lah STNK gue yang fisik, yang ini Pak, tapi itu STNK-nya udah
0: expired,
1: lewat, saya nunggu STNK saya baru datang lagi, loh, kok baru datang lagi, kok bisa,
0: loh, ya nggak tahu,
1: kan saya bayar online Pak, jadi lagi dikirim, loh saya tahu dari mana,
0: ya nggak tahu. Kayak teman-teman
1: saya di product knowledge ya, gue yang ngejelasin. Kan saya bayar pakai aplikasi Pak. Ini saya bayar pakai aplikasi, saya udah bayar semuanya. Nih, jadi ini STNK digitalnya ada.
0: Iya.
1: Gue tunjukin STNK digital itu. Terus dilihat.
0: Ini editan. Pakai AI.
1: Terus dia nanya begini. Saya tahu dari mana.
0: Coba Bapak telepon pimpinan Bapak.
1: Gue di situ kayak, gue jadi gue yang ribet sih. kan itu sama pak tuh bapak cocokin. Ini kan yang digital, ini yang fisiknya, yang lagi nunggu datang, sama kan, cuma beda tahun.
0: Bisa aja ini kamu edit.
1: Terus ini datangnya kapan?
0: Gak tahu. Hanya orang Samsat.
1: Saya gak tahu.
0: Saya coba masyarakat, bukan kurir STNK.
1: Saya ngirimnya pakai pos pak. Saya gak tahu nanti kalau datang saya samperin gimana. Pengen banget gue jawab kayak begitu kayak. Ya ini lagi dikirim pak. Oh ya udah. Kasih. Jalan. Gue di mobil kayak. Sosialisasi gak sih?
0: Oknum yang kayak gitu mungkin oknum pas lah pas gak lagi sosialisasi
1: nggak datang
0: benar ya. Harus tugas di mana ya. Kan kita nggak ngerti
1: ya betul karena mengamankan gitu pak. Tapi kalau tilang gue setuju loh
0: buat langsung transfer aja
1: iya tilang digital
0: setahu gue selama ini juga udah bisa kayak gitu kok. Suatu hari
1: nih, ceritain dong pengalamannya apa.
0: Gue lagi ada di perempatan mana ya itu ya, gue lupa lah. Pokoknya gue dapet lah kiriman surat dari Etle.
1: Ah, iya?
0: Iya, nyampe ke rumah gue yuk. Si suratnya itu.
1: Iya.
0: Nyampe ke rumah gue suratnya, terus di dalam suratnya itu adalah pokoknya pemberitahuan bahwa Anda melanggar aturan ini.
1: Ada bukti
0: ditampilin buku. Gambarnya. Yeah. Karena kan ketangkap si Etle-nya itu. Yeah. Ya gambarnya hitam putih lah.
1: Yeah.
0: Ada beberapa ada yang berwarna tergantung
1: tergantung
0: CCTV Etle-nya benar. Ada juga udah disuruh transfer.
1: Lo itu pelanggarannya adalah
0: lupa pakai sabuk.
1: Ah iya.
0: Sabuk gesper. Sabuk pengamannya gue pakai.
1: Sabuk karate. Pakai dogi, pakai sabuk karate, sabuk pengaman lupa.
0: Oh iya. Gue lupa pakai sabuk pengaman. Dan itu dikasih tahu dendanya sekian, tinggal transfer di gini.
1: Berapa?
0: Berapa waktu itu ya? 200-an sama lupa gue yuk.
1: Mak jadi mak.
0: Kan
1: Oh, mahal ya?
0: Itu denda tuh memang segitu kali. Nah,
1: gua kan enggak pernah. Gua kan selalu
0: kalau di pengaman. Kalau di persidangan segitu memang.
1: Oh, gua enggak pernah.
0: Lo datang nih ke persidangan, diam dulu. Lo datang nih ke persidangan. Yeah. Jangan motong omongan gue ya.
1: Iya.
0: Apapun enggak usah dipercandain.
1: Iya.
0: Datang ke persidangan.
1: Maaf.
0: Diam.
1: Tadi lo bilang kita kok penyiar sih bercanda.
0: Yang bagian ini jangan dulu.
1: Iya. Oke.
0: Lo datang ke persidangan, ngelewatin berbagai hal itu kan nanti kan ada administrasinya, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Udah paling tuh 250 doang. Kalau hal-hal ringan-ringan kayak gitu tuh cepet, nggak gimana. Iya kalau mau lebih cepet lagi 350 pakai calo.
1: Sih jadi lebih mahal.
0: Nah mungkin yuk dengan adanya STNK digital ini percaloan-percaloan ini kan bisa hilang karena kita langsung transfer ke rekening yang sudah ditetapkan sama negara untuk STNK digital ini. Jadi kita juga nggak
1: bakal dan nggak perlu kirim-kirim surat lagi.
0: Bener, kita ya udah tinggal transfer aja.
1: Gue langsung di WA.
0: Tapi nanti itu misalkan nih pak, maksud gue gini, kita udah tahu nih nominal dendanya berapa, ya kan? Terus abis itu kita udah transfer, ternyata kita masukin top up-nya lebih.
1: Iya.
0: Itu nanti bakal ngendep di situ, apa bisa kita withdraw langsung, Pak?
1: Bisa.
0: Karena butuh juga nih.
1: Karena kan katanya setelah kalau misalnya dihitung, kalau memang kita bayarnya kelebihan,
0: ya,
1: itu bisa ditarik lagi, dikembalikan.
0: Ah oh, ya udah kalau gitu.
1: Tapi itu dikembalikan, ditarik kita nggak tahu.
0: Nah,
1: balik lagi.
0: Nah,
1: semuanya kalau udah kita store, kalau kelebihan mau kita tarik lagi, sulitnya minta ampun, dicari-cari tuh masalah itu.
0: Makanya itu dia pak. Semoga nanti aplikasinya bisa berjalan dengan sistem yang bagus ya pak. Ya.
1: Amin.
0: Kami
1: sosialisasi pak. Amin. Ya, amin.
0: Kami sama masyarakat support aja.
1: Support banget kita. Apalagi yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat selain kita bisa hanya support aja.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Ternyata tragedi kapal Titanic bikin peran radio jadi lebih kuat loh sahabat suara. Kamu tahu nggak apa kejadiannya?
2: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Bu, belanja di Alfamidi udah gak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
4: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
3: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Detergent Rose 700 mili.
4: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
3: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
5: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.
6: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya benar.
8: Pil dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soclean Pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soalnya aman, Soclean Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian Soclean Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Hukum internasional yang ngewajibin kapal punya sistem radio 24 jam. Ada yang siaran juga nggak ya?
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kita udah live TikTok di @iswara.smg. Silakan bergabung di situ ya. Ramein. Kita ngobrol apa aja di situ.
1: Seru banget.
0: Kita lagi pengen TikTok nambah temen nongkrong nih.
1: Iya, ada yang patroli.
0: Iya. Masa tiba-tiba lagi nongkrong ada yang patroli. Ini kan kondisi negara udah normal. Nggak lagi COVID ya kan. Tiba-tiba ada yang patroli kan kaget ya Pak ya.
1: Kaget banget. Aduh ya Allah, untung.
0: Happy last September Om. Aduh kenapa September kan September. Harusnya September ceria.
1: September bukan urusan kita. Sama suara ini kita mau ngasih berita dulu ini. Jadi ternyata nih
0: apa
1: ada
0: tuh?
1: Berita dari statistik yang menyebutkan kalau 10 wilayah di Jateng dengan lansia paling berpendidikan. Dan di sini gambarnya adalah bawa bapak sama kaki-kaki sama nenek-nenek tapi pakai seragam SMA. Kata gue sih stop pakai AI sih.
0: Berarti minimal sekarang pendidikan udah dianggap tinggi itu SMA lah ya.
1: Iya, bisa dibilang gitu. Dan ini hitungannya untuk lansia ya. Bukan ya bisa dibilang boomers, milenial kayak gitu tuh enggak gitu. Jadi, Kota Magelang ini menjadi daerah dengan persentase penduduk lanjut atau lansia berpendidikan SMA sederajat tertinggi di Jawa Tengah.
0: Di Magelang.
1: Magelang. Berat. Itu 48,56%.
0: Banyak banget lansianya. Oh enggak, itu dari 100% lansia, berarti 48%-nya berpendidikan tinggi.
1: Semua orang Magelang itu lansia. Makanya gue kayak, gimana?
0: Masa di Magelang 48% penduduknya lansia? Kok bisa jalan kotanya?
1: Kok?
0: Bukannya
1: kok cerdas?
0: Bukannya di Magelang itu ada ini, komplek tentara gede banget. Apa di situ lansia keker semua?
1: Di posisi berikutnya ada kota Surakarta.
0: Surakarta
1: Solo ya.
0: Iya.
1: Dengan 42,40%. Disusul Semarang. Semarang ternyata peringkat
0: ketiga.
1: Dengan angkanya 37,77%.
0: Wih lumayan.
1: Di kota Salatiga 33%. Dan yang terendah itu Purworejo dengan 19,98%. Penduduk yang pendidikan terakhirnya SMA gitu.
0: Berarti ini kan mungkin bukan berarti karena mereka nggak mau sekolah,
1: ini lansia lo ya.
0: Iya, tapi bisa jadi karena di eranya mereka akses ke sekolah itu susah.
1: Betul. Nyebrang sungai. Jalan 10 kilo. One way.
0: Kakek nenek gue dulu cerita kalau mau berangkat sekolah bahkan masih ketemu tentara Jepang.
1: Nenek saya menikah umur 15 tahun karena udah dikeker sama orang Jepang. Itu banget cerita itu.
0: Udah dicip sama Pak Onitsuka.
1: Iya makanya sama Watashi wa Onitsuka-chan. Udah dikeker. Nah akhirnya itu nenek buyut gue tuh wah anak gue kayaknya ini mau di ini nih di apa udah mau di sahabat nih ya mau orang Jepang nih. Gak bisa, gue harus gue nikahin deh ini orang nih. Waktu itu kakek gue itu ini tentara kan. Kebetulan kakek gue tuh salah satu orang yang diburu-buru nih. Buru-buru nikah bukan?
0: Bukan.
1: Diburu-buru sama si penjajah. Akhirnya dinikahin lah. Itu kenapa akhirnya pada saat baru nikah kakek gue lagi diburu, tiba-tiba dinikahin. Berangkatlah mereka ke hutan karena lagi dikejar. Itulah kenapa anaknya bisa 10, soalnya gak ada hiburan di tengah hutan.
0: Banyak banget. Kan gak mungkin juga dong. Di tengah-tengah hutan misalkan lagi berduaan nih, panggilannya apa ya zaman mereka dulu ya, papa mama, masa papa mama, ayah bunda kali ya zaman dulu panggilannya ayah bunda ya.
1: Ayah bunda.
0: Bun, udah sore nih.
1: Iya.
0: Bosen, ngapain ya? Naik-naik macan yuk.
1: Naik-naik macan.
0: Hiburannya
1: di mall.
0: Di mall. Tapi ini macannya beneran. Kan di hutan.
1: Iya.
0: Naik-naik macan yuk gitu. Harus berburu dulu, harus jalan ke tengah hutan, nyari macannya. Iya kalau ketangkap dan bisa ditunggangin. Kalau misalkan kita yang ditangkap dan ditunggangin sama macannya gimana?
1: Betul. Iya kan, resiko terlalu tinggi.
0: Makanya
1: akhirnya kayak aduh bahaya lagi. Tapi lagi pengen
0: apa?
1: Naikin sesuatu apa ya? Ya Allah,
0: kolat naik pohon, naik pohon, naik pohon, naik pohon aja yuk, naik pohon aja yuk bun, naik pohon aja yuk bun, biar kita bisa ngelihat pemandangan macam-macam.
1: Naik pohon, akhirnya naik pohon.
0: Iya, berdua kayak panjat pinang begitu.
1: Udah gitu aja. Pak, kolat pak nanti.
0: Akhirnya bikin rumah pohon di atas ya kan. Nah dari situlah 10 anak lahir.
1: Gara-gara naikin
0: pohon. Bikin rumah pohon, jadi punya tempat yang nyaman.
1: Ya Allah, kualet banget ya Allah. Iya, coba kalau zaman dulu udah ada Alpha Midi.
0: Masuk banget. Kata Pak Uji di lab TikTok, awal mula Dilan dan Budi bertemu. Dilan dan Budi untuk nama tahun 1940-an sih itu mewah ya. Dilan dan Budi.
1: Masa iya manggilnya Kakanda sama Adinda. Panjang banget tuh Kakanda.
0: Enggak kakek nenek lo dulu panggilannya ini Bubup. Ya,
1: Bubup.
0: Bubup lihat deh itu ada tentara Jepang Bub. Enggak tahu kita di sini.
1: Untung tempat tinggal kita hidden gem. Aduh, abis gue dilaknat nih. Makanya sekarang kan orang-orang kalau misalnya nongkrong apa semuanya kan lebih gampang. Nggak kayak dulu, sulit. Makanya anak-anaknya sekarang pada dikit. Anak-anak sekarang pada dikit. Soalnya nongkrong aja yuk.
0: Karena sekarang hiburan udah lebih banyak ya Pak ya. Iya, keluar rumah sekedar beli jajan itu pun aja udah jadi hiburan.
1: Betul.
0: Jajanan sekarang juga banyak yang murah-murah. Tempat yang murah lagi bisa kamu samperin di Alfamidi. Ya kan kalau lagi kerja atau kuliah sekarang, jangan lupa perutnya diisi dulu ya sahabat suara. Break sebentar, melipir ke Alfamidi buat beli produk baru dengan harga spesial dari Alfamidi.
1: Ada Hometown Yogurt Squeeze Honey Pineapple and Mixed Berries yang 110 gram dengan promo harga spesial cuma Rp9.900 aja.
0: Tuh, murah banget kan? Jadi jangan sampai ketinggalan promo harga spesial produk baru dari Alfamidi ya sahabat suara.
1: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.
1: Kamu tahu nggak negara mana yang punya stasiun radio paling banyak di dunia?
2: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke.

0: Sugar Lies.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Coklatnya berasa, Bang. Beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
4: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon. Gratisnya milk juice mangga ya.
4: Siap. Emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Yuk explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice eksis rasanya. Dari Wings Food.
5: Bu, belanja di Alfamidi udah nggak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
6: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
5: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Detergen Rose 700 mili.
6: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
5: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
7: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.
8: Negara yang punya stasiun terbanyak di dunia adalah Amerika Serikat. Negara ini punya sekitar 15.000 stasiun radio aktif, sahabat suara. Di suara, buka cabang di Amerika Serikat, bisa kali ya.
9: Suara warga Indonesia.
10: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Kita lanjut lagi update berita sahabat suara. Tadi gue ada baca satu berita yang cukup menarik. Ada berita dari
1: dari mana?
0: Nah, ini dia. Tol baru untuk penghubung Semarang Yogyakarta udah makin ngebut ini.
1: Oh iya iya.
0: Section 1 udah mencapai 97,43%. Asik. Kota-kota udah makin
1: itu
0: enak.
1: Itu berarti section 1 itu masuknya di dekat Ambarawa City ya.
0: Bentar ya, gue baca dulu Pak. Tol Yogyakarta Bawen terus dikebut. Konektivitas Semarang Yogyakarta makin dekat. Jadi proyek pembangunan jalan tol Yogyakarta Bawen terus menunjukkan perkembangan, dan jalan tol yang nantinya menghubungkan wilayah Jogja dengan Bawen ini diharapkan dapat mempercepat konektivitas

0: lurus lagi langsung tembus ke arah Hambarawa sana tuh.
1: Iya.
0: Nah itu section 1 tuh.
1: Oh iya, bukan yang dari ini, tol yang masuk ke tol dari Bawen itu. Mm-hmm. Yang nanti dia kan ada yang flyover itu tuh, yang lagi dibangun dari arah tol Bawen. Mm-hmm. Itu keluarnya entah di mana lah. Itu kemungkinan kayaknya keluarnya di Ambarawa sana lagi, arah ke Jambu itu.
0: Nah ya itu satunya. Itu kan masuk ke section 1-nya.
1: Iya itu section 1-nya. Mm-hmm. Kan. Masuknya berarti kemungkinan berarti masuknya dari tol Bawen.
0: Iya kan namanya juga Yogyakarta Bawen.
1: Lo kan tadi bilangnya dari Ungaran, keluarnya jauh banget. Ungaran dari Bawen aja lah yang dekat.
0: Iya kalau misalkan mau keluar dari Ungaran, itu kan juga ada jalurnya nyambung ke arah Bawennya.
1: Mending ya keluarnya di Bawen aja, ngapain lo keluar.
0: Lekin kita warga Semarang mau naik ke sana kan lewat tol Ungaran. Ngapain kita jalan biasa dulu ke Bawen, baru masuk ke tol Bawen.
1: Lo kalau masuk tol kan bisa langsung bablas ke Bawen. Ya pokoknya itulah, kita juga belum tahu keluarnya di mana. Kayaknya sih masih di Ambarawa juga.
0: Kemungkinan cuman besar udah, ya.
1: Udah lumayan lah motong jalannya, karena kan di Ambarawa itu pertama di terminal, terus juga di pasar apa semuanya. Mungkin itu udah bisa motong di situ.
0: Ya, jadi kita sabar-sabar dikit lagi ya Sobat Suara. Yang penting Jogja makin dekat ini nanti rasanya. Ada udah enggak perlu nginep-nginep
1: tapi
0: lagi.
1: Tapi berarti bisa. Keluarnya tetap di ini juga kan ya? Perambanan juga kan ya?
0: Belum tahu. Bisa jadi nanti ada akses yang lain lagi baru.
1: Oh iya.
0: Langsung ke horizon. Dar.
1: Bisa banget.
0: Langsung. Cep. Beres. Nginep.
1: Nginep juga nggak di situ. Aduh, lagi off budget nih.

0: 90,2 FM suara suara warga Indonesia. Kalau seandainya nanti tol Yogyakarta Bawen udah full jadi ya sahabat suara, artinya kita bisa ke Jogja rasanya kayak makin jadi lebih dekat lagi. Meskipun hitungan jaraknya tetap sama ya, tapi feels like faster.
1: Betul.
0: Karena kita udah ngelewat akses yang enak, jalanannya bagus, nyampe Jogja saat set. Berangkat subuh, dateng paling jam 7. Berangkat jam 5 lah.
1: Nyampe
0: situ jam 7. Nyampe Jogja. Udah kita bisa one day itinerary di Jogja.
1: Itu, sarapan gudeg yutum.
0: Yuh.
1: Lah kenapa balik ke Semarang lagi?
0: Lagian bukan yuh, kalau di sini mbak.
1: Makanya.
0: Udah nyampe Jogja bisa langsung jalan-jalan seharian. Mau kemana? Tuku bisa. Tumbes bisa. Beli bisa.
1: Tumbes. Bikin coffee shop di sebelah tuku namanya Tumbes. Makanya kan banyak itu yang bisa kamu lakuin di Jogja.
0: Sate kelatak. Makan pagi, makan siang, makan malam sate kelatak.
1: Coba parkir di alun-alun kidul. Kan lagi rame tuh. Mana tahu ada yang mau nyobain. Terus kemana lagi? Ke ini Gunung Kidul.
0: Kejauhan.
1: Ya kan enggak sama-sama dari kidul, alun-alun sama gunung kan
0: deket. Bodoh amat ya. Lo coba aja nyetir sejauh itu tuh.
1: Kemana lagi? Kemana lagi di Jogja? Jogja kemana lagi?
0: Kemana ya di Jogja? Orang ngapain sih di Jogja? Amplas.
1: Hah?
0: Amber Rukmo Plaza.
1: Itu ada apa di situ?
0: Mall.
1: Iya, maksudnya ada
0: Starbucks.
1: Oke.
0: Kan di Semarang enggak ada Starbucks Amber Rukmo Plaza.
1: Iya lagi. Benar juga ya. Gue mikirnya itu kayak apa ya, pasti ada nih yang di mall lain di Semarang enggak ada, adanya di situ. Kalau dulu kan
0: dekat dari situ ada Sushi Tei.
1: Dulu kan itu Sushi Tei kan buka di Amplas di Jogja dulu. Semarang belum. Jadi orang-orang Semarang kalau mau nyobain Sushi Tei ke Jogja.
0: Udah tinggal ke sana.
1: Ya. Gue serius banget.
0: Satu hari jadi orang have, Pak.
1: Satu hari.
0: Makan Sushi Tei. Minapain Starbucks. Gitu. Tapi mulai ngiritnya dari sekarang. Untuk bisa mencapai posisi itu ya. Sehari jadi orang have.
1: Gak bisa kamu melakukan itu dalam sekedip mata itu gak bisa.
0: Gak bisa. Hari ini harus hemat dulu. Cara hematnya gampang. Kalau kamu sekarang lagi ngerasa lapar. Dan sekarang lagi kerja atau lagi kuliah. Break sebentar melipir ke Alfamidi, sahabat suara, buat beli produk baru dengan harga spesial dari Alfamidi.
1: Kamu bisa isi perut kamu dengan Hometown Yogurt Squeeze Honey Pineapple and Mixed Berries yang 110 gram. Harga spesial promo ini cuma Rp9.900 aja.
0: Tah, murah banget kan? Jadi jangan sampai ketinggalan promo harga spesial produk baru di Alfamidi ya, sahabat suara.
1: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Kita masuk ke ceria, cerita dari warga. Tadi ada yang request, Pak. Di ceria minta bahas ini, Mas Rio, Mas Wisnu, ceria bahas postingan yang bilang Silaun Seven naik lagi karena Vindes dong. Wow. Lo kemarin baca itu enggak, Yo?
1: Ya, gue sempat baca.
0: Jadi ada
1: langsung gue skip.
0: Ada beberapa orang yang ngerasa Silaun Seven ini apa sih, overrated banget. Kalimat pertama itu aja gue langsung ngerasa tertusuk, cuy. Kayak, tapi gue mencoba memahami apa yang dimaksud sama orang ini. Apa sih yang lo maksud, kenapa lo bilang Silaun Seven itu overrated? Apakah karena ketika manggung lo gak apa lagunya? Apakah tapi karena
1: orang semuanya pada nyanyi?
0: Apakah karena itu? Atau apakah karena lo nonton Vindes baru-baru ini, terus mereka kolaborasi sama Silaun Seven, terus lo ngerasa, oh ini gengnya mereka, terus mau diramein kali ya, gitu.
1: Ini lagi redup, diangkat lagi nih,
0: biar rame. Iya, tuh. Dan gue kayaknya memang rasanya ya, orang yang ngomong itu, gue rasa dia antara satu, dia hatersnya Silaun Seven banget, yang kedua, dia gak tahu gimana seluk-beluknya Silaun Seven, at least di era kita, yo. Yang ketiga, ya udah cuman pengen merame aja postingannya. Kita nggak pernah tahu sekarang niat orang tuh posting mau ngapain, cuman sekadar caper lah apa, kan kita nggak ngerti.
1: Betul.
0: Ada tiga asumsi yang gue tanam di kepala tuh, kira-kira
1: kurang
0: kayak
1: diperhatiin
0: gitu.
1: Sama keluarga juga boleh ya, kurang diperhatiin sama
0: masuk
1: keluarga.
0: Itu Pak, masuk punya konflik internal di rumah. Punya konflik internal di rumah itu biasanya bikin orang di sosmed tuh rese.
1: Iya.
0: Kan? Yang kelima, tidak pernah puas sama diri sendiri.
1: Bisa.
0: Jadi akhirnya melampiaskan ke orang-orang sukses lainnya.
1: Yang keenam.
0: Yang keenam apa?
1: Dia itu NPC.
0: NPD?
1: Enggak.
0: NPC?
1: NPC.
0: Oh.
1: Di circle-nya.
0: Oh iya benar.
1: Iya kan?
0: Bisa jadi.
1: Ayo.
0: Yang ketujuh kita nyari terus nih. Kita nyari terus. Ini kita bukan mau belain Silaun Seven ya, tapi kita pengen jelekin kamu aja. Enggak dong.
1: Yang ketujuh
0: apa tuh, Yo?
1: Biar edgy aja.
0: Biar edgy bener. Biar edgy kita bilang, apa sih Silaun Seven overrated?
1: Iya.
0: Ya mungkin buat sebagian orang-orang zaman sekarang iya, karena ya, secara genre musiknya
1: mereka pop.
0: Pop banget, ringan, easy listening, kuncinya enggak aneh-aneh. Petikan gitarnya Bang Eros pun juga gak yang technical banget. Tapi somehow buat kami yang milenial.
1: Iya, betul.
0: Itu adalah band yang ada di top tier kami zaman dulu.
1: Kalau menurut gue tuh kayak begini. Silaun Seven itu kalau dibilang overrated, itu gue setuju. Itu overrated banget. Kayak makanya kan gue sering banget kayak pada saat ngemsi kita lagi ngumpul atau apa. Hei, kalau bingung udah bawain Silaun Seven aja.
0: Iya benar.
1: Kan kayak begitu.
0: Semua orang tahu lagunya.
1: Karena pada saat Silaun Seven enggak ada orang di Indonesia yang enggak tahu Silaun Seven. Kalau mereka enggak tahu, kemungkinan ada anak gue aja tahu Silaun Seven karena gue ngedengerin itu. Jadi kalau misalnya ada yang sampai enggak tahu, menurut gue itu mereka bukan enggak tahu tapi enggak mau tahu.
0: Bisa. Jadi banyak hal lah yang mungkin menyebabkan dia bilang kayak gitu.
1: Betul.
0: Dan kalau dibilangnya naik lagi gara-gara Vindes, gue rasa Silaun Seven juga gak berharap naik lagi dengan popularitasnya.
1: Mereka udah cukup sibuk kali.
0: Karena mereka juga udah cukup sibuk sama jadwal manggung yang udah mereka pilih sendiri.
1: Iya.
0: Bukan menunggu tawaran lagi, tapi mereka yang milih. Plus Pak Duta juga gak pernah mau diganggu jadwal rondanya. Bersama warga, main sama anak-anaknya, ngelatih badminton, dan segala macamnya itu. Jadi kalau dibilang naik lagi gara-gara Vindes, iya. Tapi kayaknya itu juga bukan harapannya Silaun Seven dah.
1: Gini, naik bukan, kalau menurut gue naik karena Vindes itu sih bukan naik ya, cuma
0: naik
1: rame lagi.
0: Rame lagi gara-gara Vindes diomongin naik. Orang jadi ditonton lagi, ya itu betul kok, betul. Cuman itu bukan harapannya Silaun Seven juga sih mereka.
1: Karena kalau naik sebelumnya lo di bawah.
0: Bener.
1: Naik
0: Silaun Seven kayaknya sampai hari ini, at least pun kalau misalkan dia turun ya dibanding popularitasnya mereka sebelumnya, ya masih tetap di atas Pak jadwal manggungnya.
1: Itu dia.
0: Kita aja yang gak ngikutin sosmednya mereka.
1: Iya. yang kayak begitu. Tapi kalau rame lagi mungkin, karena mereka udah terlalu sibuk untuk ngurusin itu secondary-nya. Nah, gitu.
0: Tapi kata Dirga yang keempat, terlalu sok-sokan perunggu.
1: Mulutnya.
0: Kalau itu sih kita
1: jangan bawa-bawa band lain.
0: Kita pukul-pukulan kalau itu.
1: Jangan bawa-bawa band lain, band
0: justru
1: lain
0: juga kebalik, Pak. Perunggu yang terinspirasi sama Sheila on 7 itu. Mereka enggak tahu kalau Eddie Brokoli. Eddie ya dulu sempat lah ada satu kejadian, Abang Eddie Brokoli ya bikin kaos dadadadadad Sheila on 7 tampil di TV lagi.
1: Bukan bukan cuman Eddie Brokoli dengan Harapan Jaya. Dulu banyak loh band-band yang
0: menganggap Sheila on 7. Apa sih ini? Kacangan,
1: anak muda, enggak jelas apa semuanya, tapi ya udah. Mereka tetap naik aja.
0: Naik-naik
1: itu
0: aja.
1: Yang menurut gue, makanya sampai sekarang menurut gue ada dua band yang lo gak perlu berpikir mereka ini sepi, mereka ini gak ada namanya, gak ada gaungnya. Itu cuma ada dua band menurut gue ya, di Indonesia ini ya, sampai sekarang ya.
0: Sheila on 7 satu.
1: Sheila on 7 sama Dewa.
0: Dewa, iya.
1: Mereka gak perlu apa gembar-gembor kemana-mana, mereka nggak perlu apa,
0: off air main aja terus,
1: aja ada terus yang kayak gitu.
0: Iya.
1: Mereka datang kemana nggak mungkin sepi, berapapun tiketnya orang bayar, dan mereka udah nggak perlu lagi nambah kegiatan dengan hal secondary begitu.
0: Bener. Jadi kalau memang ada undangan manggung ya ditonton, ya didatengin. Kalau memang bisa, kalau enggak ya udah nggak maksa juga.
1: Itu dia. Makanya sekarang kayak begini. Kalau misalnya dibikin ada dua festival.
0: Ya.
1: Bukan dua festival, dua acara musik.
0: Ya. The Weeknd sama Pesta Pora gitu.
1: The Weeknd. Nah,
0: kita undang Sheila on 7 di acara The Weeknd. Jadi Sheila on 7 opener buat The Weeknd.
1: Kata gue ya, kalau dibikin Sheila on 7 jadi opener The Weeknd. Tiketing kita bikin gratis.
0: Oke. Okay.
1: Tiketing kita bikin gratis. Pada saat Sheila on 7 manggung. Setelah selesai manggung, itu tinggal setengah penonton kata gue. Begitu udah selesai, ini abang-abang dari mana?
0: Abang-abang Flores.
1: Siapa sih?
0: The Weeknd yang nyanyi Veronica ku.

0: Nyanyi suara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke ituaranetwork.com. Suara streaming.
2: Ada yang tahu nggak radio mana yang punya rekor siaran terlama di Indonesia?
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
4: Mau tea juice? Mau.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: 90,2 FM suara suara warga Indonesia. Kita lanjut lagi di ceria cerita ihi dari warga. Ini ada cerita dari @zaneta Ilona. Ceritanya jam 6.30 pagi.
1: Oke.
0: Bu Zanet ngomong gini ke anaknya. Good morning sayangnya mama. Ayo bangun. Siapa mau sekolah hari ini? Itu jam 6.30. Jam 6.45. Bisa cepat gak mandinya? Mandi lama, makan lama. Geraknya itu yang cepat. Tiap hari telat. Aduh. Itu jam 6.45. Jam 14.00. Halo cintanya mama. Mama kangen sekali. Anak saya mikir saya gila gak ya?
1: Iya, iya, iya, iya, iya.
0: Tapi itu yang lo alamin juga gak yuk? Kayak gitu gak yuk?
1: Iya. Gini. Gue baru ngelakuin ini. Ini tips parenting ya. Gue baru ngelakuin ini at least semingguan inilah. Karena pasti ini itu setiap gue baru memulai gue gagal. Setiap baru mulai gagal. Baru mulai gagal. Gue mencoba untuk menjadi orang yang positif di pagi hari. Ini kayaknya kalau dihitung ya, ini gue harusnya balik ke day 2 nih. Tapi itu baru sehari. Dari seminggu ini baru sehari ini. Dimana gue marah besar sama
0: anak lo.
1: Coba tebak gue marah besar sama siapa?
0: Baim.
1: Siapa lagi?
0: Iya kan? Tidak mungkin. Yeah. Orang Baim kemarin pas waktu datang ke Fuko. Buset, Fukonya dipanjat sama dia. Kaget gue. Kayaknya Baim gak setinggi ini deh. Ternyata tulisan Fukonya dipanjat sama dia. Untung gak patah.
1: Itu dia. Jadi gue selalu menggunakan kata-kata yang positif. Dimulai at least untuk di pagi hari.
0: Yeah.
1: Karena di situ gelombang otak itu masih sensitif.
0: Yeah.
1: Dalam penerimaannya.
0: Tahu dari mana lu ya itu?
1: Baca.
0: Gak yakin gua.
1: Iya, iya, baca. Gua kan gua ada kali Pak follow yang parenting gitu.
0: Masa? Kenapa enggak pernah lu share ke story? Sesekali lah yo, biar gak personal mau. Branding lu tuh ada juga
1: arah-arah sana. Gua aja ya. Udah. Gua enggak mau ngasih solusi ke orang-orang. Jadi gue tuh berusaha untuk menggunakan kata-kata yang positif.
0: Contohnya,
1: gue selalu
0: contohnya
1: memberi
0: gimana?
1: Memberi opsi, tidak pernah memerintah.
0: Ya, oke. Okay. Misalkan pagi nih
1: Ibrahim
0: ini
1: bangun. Pada saat anak dibangunin itu,
0: ya.
1: Usahakan ada sentuhan dulu, ada suara lembut dulu.
0: Oke, okay. Ibrahim bangun, pek. Itu kan nyentuh juga.
1: Ya,
0: duk, gitu.
1: Betul, bunyinya memang lembut. Biasanya kan plak.
0: Ibrahim bangun dek.
1: Yang gue lakukan adalah dengan sentuhan lembut dulu di kepala, di badan, gitu, di kaki, di paha, kayak gitu. Karena itu kan daerah-daerah yang sensitif untuk sentuhan.
0: Tanpa ngomong berarti?
1: Sambil ngomong lembut.
0: Ngomongnya apa misalnya?
1: Ibrahim, sudah pagi, bangunan.
0: Bangun.
1: Dan itu gunakanlah kalimat-kalimat yang positif juga.
0: Oh gitu, Ibrahim bangun, Max Verstappen hari ini menang loh. Itu positif, itu berita positif.
1: Indonesia 0-0.
0: Kemarin Asian Games kita dapat emas. Positif.
1: Positif.
0: Ibrahim bangun, hari ini rupiah
1: Pertamax turun.
0: Iya, yo. 200
1: perak.
0: Sambil ngelus-ngelus.
1: Jadi gue selalu kayak anak baik ya babab, anak sehatnya babab, nah kayak gitu-gitu.
0: Ya, ya.
1: At least sampai matanya ada respon aja.
0: Oke.
1: Okay. Begitu matanya ada respon, bangun kok lagi. Nah, jadi gue selalu kayak ayo bangun yuk, bangun, yeah. Ayo bangun. Pakai kata-kata yang positif begitu. Terus gue kasih opsi ke dia. Mau ke kamar mandinya jalan sendiri atau digendong?
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Ada pilihan kayak gitu?
1: Betul, karena itu menutup kemungkinan dia untuk tetap tidur.
0: Oke.
1: Dia harus milih di antara dua. Antara bangun jalan sendiri atau digendong. Pilihannya pasti digendong.
0: Oke.
1: Iya kan? Nah, akhirnya pada saat dia sudah bangun, udah mulai sadar, memang akhirnya kita harus spare waktu lebih mundur sedikit, lebih lama. Udah, mau bangun sendiri, mau jalan sendiri atau digendong kamar mandi, digendong aja. Oke, gendong. Kalau dia masih agak malas-malasan, gendongnya mau gendong gantungan di tangan atau gendong depan.
0: Banyak banget pilihannya pagi-pagi, Pak.
1: Ribet, makanya gue bilang. Enggak, gendong depan, udah gendong. Pada saat sudah sampai kamar mandi, udah.
0: Mau turunnya, cara lompat, apa
1: dilempar, apa dilempar. Enggak, pada saat sudah sampai kamar mandi, ya udah, ayo mandi. Dan mandi. Sikat gigi dulu. Nah, di situ tuh karena dia udah mulai sadar, dia baru udah mulai bisa nerima perintah langsung. Sikat gigi dulu. Dah, dia mandi. Pada saat itu, dia lagi sikat gigi, gue bangunin si adenya satu lagi. Si abangnya satu lagi. Gani, bangun, Gani. Kalau yang itu sih.
0: Ya udah ngerti.
1: Iya,
0: tahu. Gani, ayo bangun, Gani, ya. Cari duit kita. Dia
1: bangun, sholat subuh, apa semuanya. Keren. Udah. Selesai, nanti si Bayu selesai mandi, Gani mandi.
0: Gitu. Jadi tentram tuh pagi-pagi itu ya.
1: At least beberapa semingguan ini tuh udah mulai gue coba untuk melakukan itu. Istri gue, antara kalau gak lagi main HP atau gak dia lagi mandi. Jujur aja.
0: Kok dibongkar aib ya?
1: Enggak, itu kan bukan aib. Karena kan dia kan yang nganterin anak-anak sekolah.
0: Oh iya benar.
1: Jadi kan dia juga harus siap-siap.
0: Iya.
1: Makanya itu ya udah. Mm-hmm. Gue kan lebih paling nyantai di antara mereka. Tempat kerja dekat.
0: Dekat.
1: Semua apa juga dekat. Setengah jam juga udah selesai semuanya. Mm-hmm. Jadi ya udah. Yeah. Udah selesai.
0: Gue tuh sering banget ketemu mobilnya Rio lagi nganterin anak-anaknya sekolah. Entah kejebak macet. Kejebak macet dari arah rumah lo sampai kejebak macet dari arah rumah gue. Sering banget gue ketemu.
1: Sih itu dia. Paling gak kalau buat gue ya, maksimal berangkat itu jam setengah tujuh. Jam setengah tujuh, jam 6.40 itu udah maksimal banget. Soalnya lebih dari itu Gani pasti terlambat. Gue bilang sama istri gue, kalau Gani terlambat dia kena poin. Kalau dia kena poin, yang dihukum dia bukan lo. Gitu. Gani kalau dihukum, kalau apa Gani terima, tapi nanti begitu pulang tagih ke Bubu, suruh Bubu juga apa. Gani tagih karena Bubu, Gani telat bukan karena Gani yang telat, tapi karena Bubu yang telat.
0: Wih keren.
1: Adu domba, DVD-nya Tintera.
0: Jadi rumah tangganya pecah bukan karena orang ketiga, tapi karena memang dia sendiri mau.

0: Zaman sekarang, radio itu nggak cuma didengar, tapi juga bisa ditonton. Ada yang tahu nonton radio itu di mana?
1: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
2: Ini bukan kejadian pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
1: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
3: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
1: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
3: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
1: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
4: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi
1: temukan dalangnya di film Lubang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlubangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
5: Suka ya?

0: Mas, mas, mau order kopi dong, satu ya.
1: Mukanya kok ditekuk gitu sih, mas?
0: Iya nih, mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, mas, minuman yang bisa balikin mood?
1: Kalau minuman gak ada, mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
2: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
3: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia. Suara

0: Zaman sekarang radio juga bisa ditonton loh sahabat suara. Banyak radio yang sekarang ngelakuin live streaming waktu siaran. Kayak Isuara nih, yang bisa kamu tonton di TikTok @isuara.smg setiap hari. Palu gak ada banget kita, Wak.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
2: Isuara.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM suara suara warga Indonesia. Lanjut lagi kita di ceria cerita ihi dari warga yang terakhir ya pagi ini ya.
1: Ini gua ada Pak.
0: Apa tuh?
1: Jadi kebetulan tadi kita juga mengalaminya nih.
0: Apa tuh?
1: Jadi ada Aninda Mia yang ngomong gini, guys, kalian pernah kenal seseorang yang ternyata profesinya adalah agen rahasia, detektif, spy, persis kayak di movie series crime gitu nggak? Spill ceritanya dong.
0: Terus ceritanya apa dia?
1: Terus
0: ada ini, yang cerita apa?
1: Ini tadi ada yang cerita.
0: Oh.
1: Pernah kenalan sama Amang Cuangki. Di 2 minggu pertama rasanya hancur banget. Asin lah, gak ada rasa. 1 minggu setelahnya mulai mendingan. Komposisi tahu, cuangki sama baksonya mulai kena di lidah. 1 minggu selanjutnya jadi enak banget. Pas di hari terakhir tiba-tiba ada penggerbekan sabu di daerah saya. Dan betul, amang tersebut yang ngebekuk dan ngeborgol tersangka. Kaget sekaligus patah hati karena besok dia gak jualan lagi. Terus abis itu di bawahnya tulisan, emang bandar narkoba emang.
0: Cerita-cerita intel. Kita waktu itu udah pernah ya cerita-cerita udah, intel gini ya.
1: Udah. Kalau cerita intel aku ya itu, aku masuk ke warnet yang isinya intel, warnet intel namanya. Jadi warga Semarang, kalau warga Semarang lama lah, itu pasti tahu apa namanya itu?
0: Ventura.
1: Di depannya itu stadion apa?
0: Diponegoro.
1: Stadion Diponegoro. Di daerah apa itu namanya?
0: Stadion, bilangnya daerah stadion.
1: Daerah
0: aja.
1: Stadion. Jadi di situ dulu tahun at least tahun 2000-an awal. Enak ya bisa ngomong gitu 2000-an awal ya.
0: Kenapa emang? Itu tanda-tanda tua yuk, bukan masalah enak yuk. Itu tanda-tanda
1: itu
0: tua.
1: Kayak udah lama banget.
0: Gua aja udah enggak inget loh tahun 2000 gua ngapain ya?
1: Itu makanya.
0: Kayak apa bentukannya waktu itu ya?
1: Di tahun itu kan warnet kan lagi mewabah, mewabah lagi ya, lagi banyak di mana-mana. Iya, betul. Terus habis itu ada satu warnet di situ. Warnetnya kecil. Itu mojok di situ, tapi kan dosanya warnet dan buka pada saat satu kali saya lagi lewat situ butuh ngeprint, akhirnya kayak ya udah masuk ke situ. Teng, begitu masuk, ini orang isinya serem-serem banget nih warnet nih. Wah, seram sekali. Ini kayak wah, gila. Ini kayaknya gue waktu itu mikirnya ini warnet kayak isinya bandar semua ini. Udah ngeprint, habis ngeprint, Pak, mau Mas mau ngeprint. Hah? Mau ngeprint? Iya, mau ngeprint. Bisa kan? Iya, bisa. Di mana? Cari aja yang kosong. Kosong. Crop, colok flash disk. Printernya yang mana? Printernya ya yang ada aja. Mungkin kayak enggak profesional nih orang nih. Teng, udah ngeprint. Berapa, Mas? Bawa aja. Wih. Mantep nih, besok kesini lagi ah. Udah selesai. Di situ masih ngeprint itu kayak, kok orang-orang ini semuanya ngeliatin gue gak enak banget ya. Mereka ngerasa kayak, yang ini harus digaruk juga gak sih?
0: Kok dia masuk ke sarang kita dengan senang hati?
1: Gitu. Kok dia mengantarkan diri ya? Terus udah selesai. Apa sebabnya? Keluarlah. Teng. Di situ perasaan saya masih kayak, aneh banget ya warnetnya ya. Singup banget rasanya, kayak hawanya itu nggak enak banget lah. Gelap banget rasanya di situ.
0: Oke.
1: Begitu keluar tukang parkir yang ngomong, Mas, kayak ngopo nih ngono. Ngeprint Pak.
0: Ya.
1: Ngeprint. Ngeprint. Hah? Ngeprint lah, yuk warnet toh Pak. Hah? Sebenarnya ngerti boh? Nggak tahu apa nih, emang apa itu, apa sih itu? Lo itu tuh kantor besar loh Mas, warnet loh Pak tulisannya. Lo sudah kayak besar yang nyamar toh Mas. Oh, pantes Pak tak bayar gelem. Oh, mantep banget itu.
0: Untuk yang di print pas ngeprint itu tadi adalah tugas kuliah.
1: Tugas kuliah.
0: What if kalau ternyata layout yang udah lo TO?
1: Gue mungkin kalau ini ya, kalau gue mungkin milih komputer yang dipakai sama bapak-bapak yang lain itu ya, mungkin pada saat gue duduk di situ itu ada di wallpaper itu pori. Kalau nggak foto dia lagi pengangkatan bawa bom map gitu.
0: Polres Kalisari gitu, di lapangan satu tim.
1: Itu makanya ada satu meja yang kosong itu kayak buat ya. Kalau misalnya ada orang salah masuk ya ini at least taruh di sini aja lah. Itu gue. Sumpah guys.
0: Gue kebayangin posisinya masuk pasti bawaannya kayak tegang banget ya, Pak ya.
1: Enggak sih, gue enggak, Pak.
0: Suasananya di dalamnya.
1: Oh, suasananya.
0: Nah, iya, pakai ketegang itu kan banget itu. Itu
1: kayak singup banget. Mana itu kan kecil ruangannya.
0: Kitanya mau nyantai aja mungkin, tapi kok ngelihat di dalam kayak tegang banget. Ini ngapain pada?
1: Mau bapaknya itu pada sebut-sebut ya kan.
0: Apalagi turnamen.
1: Iya, makanya gue mikir kayak kok hawanya gak enak banget orang-orang ini semuanya.
0: Serem.
1: Itulah gue mikir kayak, oh iya ternyata memang gimana ya, bukan hawanya gak enak ya, gimana ya. Gak nyaman ya rasanya. Mm-mm. Buat gue ya. Mm. Karena kalau gue tahu itu kantor polisi kayaknya gue gak bakal masuk situ sih.
0: Ya iyalah, siapa juga yang pengen. Kalau kita gak punya urusan administratif ya ngapain juga ngapain kita mau juga masuk kantor polisi. Lu kocak.
1: Iya juga ya, iya.
0: Terlepas kita melakukan tindak kriminal atau enggak ya. Kalau enggak ada urusan kan juga, ya ngapain kita masuk ke sana. Lu gimana sih yuk?
1: Iya juga. Iya sih, pokoknya sumpah jangan jangan sampai ngerasain deh sahabat suara masuk ke kantor buser yang lagi nyamar.
0: Ya enggak, mau itu sengaja mau enggak, kalau bisa jangan.
1: Kalau bisa jangan. Enggak enak banget sih. Kayak bulu kuduk berdiri, bulu kuduk mau berdiri aja kayak segen. Enggak enak nih mau berdiri nih.
0: Kalaupun misalkan harus berdiri, tegak banget itu harus. Kalau enggak nanti dimarahin. Kayak ini kok berdirinya lemes.
1: Kok kelemar-kelemar banget sih bulu kuduk ini.
0: Bulu kuduk kelemar-kelemar.
1: Nah, kita pamit dulu. Terima kasih semuanya udah dengerin dari tadi jam 7. Terima kasih juga yang udah nonton juga di TikTok. Insya Allah kita balik lagi besok. Ria Dinata.
0: Wisnu Wiratmaja.
1: Sampai jumpa.
0: Bye-bye.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
4: Sembilan puluh koma dua FM suara warga Indonesia.
5: Ah elah, udah suaranya kemresek, mati lagi. Pantes gak ada yang dengerin radio sekarang.
6: Eh, mulutnya dijaga ya, Yang. Nih, konekin HP ku aja. Sekarang itu radio bisa streaming online.
5: Oh, canggih juga ya radio zaman sekarang ya.
6: Tuh, lihat. Bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Dah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
5: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
6: Serah.
5: Galak banget deh. Jadi tambah sayang.
7: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Iswara di bit.ly/iswara-sfg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @iswara.sfg. Pokoknya, dengerin musik enak cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang,

0: bukan cinta. Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi buat ngebentuk gambar soal apa yang mereka dengerin. Kita itu sebenarnya para pendongeng handal, sahabat suara.
9: Di sini, tepatnya suara warga Indonesia.
10: Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Lifter Rahmat Erwin Abdullah sukses mempersembahkan medali emas kedua bagi Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tampil terbaik pada nomor 75 kg putra, ia meraih total angkatan 366 kg sekaligus memecahkan dua rekor dunia. Rahmat sukses mengungguli lifter asal Thailand dan Korea Utara dalam persaingan ketat tersebut. Yusi Lucy batal tampil dalam hiburan MotoGP Mandalika 2026. Chairman Troy Reza Waroka menyebut pembatalan dilakukan setelah penyelenggara mengevaluasi perkembangan situasi. Sebagai pengganti, Ben Ungu dipastikan tampil mengisi panggung hiburan pada hari pertama ajang balap internasional tersebut, Jumat 9 Oktober 2026. Kemendikdasmen menyediakan koleksi buku bacaan anak gratis melalui platform digital resmi untuk mendukung minat baca. Koleksi inklusif ini juga tersedia dalam format braille serta bahasa isyarat. Masyarakat dapat mengaksesnya secara mudah dan cuma-cuma melalui situs resmi Sibi dan Budi sesuai kebutuhan perkembangan anak.

0: Kok lepas lagi? Lemnya kurang kuat nih.
1: Coba pakai lem Raja Wali.
0: Wah, langsung nempel.
1: Jelas. Lem Raja Wali itu hemat, kuat, lekat. Buat tukang yang butuh lem andalan, pilih lem Raja Wali. Pakai lebih hemat, rekatnya kuat, nempelnya lekat. Kerjaan lebih rapi, lebih aman, dan tahan lama. Hemat, kuat, lekat. Lem Raja Wali, hemat, kuat, lekat.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget, jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: Satu hal yang dihindari dan ditakuti sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti Pak Fidi kami alias Mas Fajar langsung keluar ruangan tuh. Takut.
1: Langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
2: Indonesia. Udah disiapin otak dengan pelan-pelan saja untuk menemani aktivitas sahabat suara yang mendengarkan di iswaranetwork.com/streaming atau juga live TikTok at

pelan-pelan saja. Satu lirik yang agak ambigu ya. Lepaskanlah ikatanku. Itu ada dua kemungkinan tuh. Lepaskanlah ikatanku. Apa aja yang diikat? Pertama, lepaskanlah ikatanku itu pasti kangkung ya. Atau satu lagi, putri.

0: Indonesia.
1: Ada yang tahu nggak radio mana yang punya rekor siaran terlama di Indonesia?
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
2: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak.
2: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

Hey guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
2: Dan pemenang dari nominasi program terbaik eSuara Awards 2025 adalah...
1: Aduh, deg-degan.
2: Untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
3: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
4: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
3: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
4: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
5: Cuma di 90,2. FM eSuara, suara warga Indonesia.

0: Itu dia Maisha Kana dengan telat di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Gajian, gak boleh telat. Makan siang, gak boleh telat. Ngomongin makan siang, spill apa menu makan siang sahabat suara. Silakan bisa di 0816-1141014 atau bisa juga di komennya live TikTok at iswara.network. Dan Maisha Kana menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Silakan sahabat suara jangan lupa mengisi air minum, stretching ke toilet, atau juga beli makan siang. Dodo harap bakal balik lagi.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Art is never just about what we see, but also the ideas, perspectives, and conversations behind it.

Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang,

0: Indonesia.
1: Ada satu hal yang selalu dihindari dan ditakuti sama penyiar. Kamu tahu nggak apa itu?
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter.

0: diliputi sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti Pak Vidi kami alias Mas Fajar langsung keluar ruangan tuh. Takut.
1: Indonesia.
2: Suara.

90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Apakah sudah memesan makan siang, sahabat suara? Karena sudah jam 12 lewat 1 menit waktu Indonesia bagian Barat, Dodo Harahap masuk ke putaran kedua di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. It's time for lunch. Aduh pusing pala. Deketin belnya ke mic. Udah gitu, ini kepala dibalut dengan headphone. Dodo Harahap, kuping kamu itu ya tidak diasuransikan.

lakukan juga ya. Kenapa pastor muncul dua kali sih? Bukan, bukan, bukan.

0: adalah Efek Rumah Kaca ERK dengan Cinta Melulu. Dodo Harahap masih nemenin kamu melulu sampai jam 2 siang hanya di...
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
0: Dan dua lagu tadi akan dimainkan setelah yang ini, Mako dengan Hidupmu. Habis

lagu langsung kita rencengin ya. Dalam rangka colongan makan siang. Karena nanti jam 1 siang saya harus mengeluarkan tenaga ekstra sahabat suara. Karena akan ada 3 pemain film. Apa sih namanya? Lupa, takut salah nyebut. Warga Rusun 609. Tuh nyaris kan ya nomor kamar.

0: dengar suara kus, kus, kus, waktu lagi dengerin radio, kira-kira itu karena apa ya?
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh. Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
1: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scentnya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?

0: Foot. Suara kus-kus-kus di radio umumnya karena sinyal yang lemah, gangguan interferensi dari perangkat atau gelombang lain, dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan

Kaya suara warga Indonesia. Lumayan ya diajak flashback barengan sama potret nyanyi-nyanyi lagi. Dari intronya itu, awal lagu itu ingatnya di momen apa, sahabat suara? Ketika lagunya muncul, neng, neng, neng, neng. Coba kita mainin lagi ya, kita mainin lagi, kita mainin lagi ya. Ketika intro yang ini muncul, is. Ini kualitasnya kualitas kaset lagi. Pakai test cam ya pasti ya, di ripping ya. Tahu banget. Kalau saya tuh ingatnya

New Pusat Dunia, nyanyiin lagunya NPD, Sempurnanya Aku. Masih ada muscle memorinya, Bale, ya, jadi boy band. Ya kangen.

0: ya, masih bisa muter-muter ya Bal ya. Kangen Bal sama boyband-boybandan Bal. Gas lah ya. Break dulu ya sahabat suara, nanti bakal balik lagi. Dan mau ngingetin jam 1 siang bakal hadir 3 pemain film Warga Rusun 609. Ada Ranti Maria, ada Popom, dan juga ada Teh Sarah Sehan. Sesaat lagi
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lagi bingung mau beli mobil, tapi nggak tahu harus mulai dari mana? Udah test drive, tapi masih belum nemu pilihan? Tenang aja, Gia Semarang 2026 punya solusinya. Hadir kembali 30 September sampai 4 Oktober 2026 di Mula di Dome Undip. Ini bukan sekedar pameran otomotif biasa, tapi pameran otomotif terbesar di Jawa Tengah. Di Gia Semarang 2026, lo bisa lihat langsung deretan mobil terbaru yang sebelumnya hadir di Gias 2026 Ice BSD City. Mau test drive? Bisa banget! Rasain langsung kenyamanan dan performa mobil pilihan lo. Plus, ada promo spesial, diskon menarik, dan cicilan ringan. Jadi, save the date 30 September sampai 4 Oktober 2026 di Mula di Dome Undip. Ajak teman dan keluarga dan follow @gias_semarang untuk info terbaru. Gias Semarang 2026, see you there!
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.

0: Oh, ini adalah teman satu tim yang ibaratnya ya emang gua handle. Nah, terus juga temenin orang ini juga emang teman dekat lah. Jadi ini terkesan langsung heboh lah satu kantor ya. Heboh satu kantor sampai area sebelah pun ngedenger. Jadi tuh setiap mau visit main kemanapun itu pasti emang benar dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
1: Itu karena si orang yang melakukan perselingkuhan ini ada diam. Di tim elu.
0: Betul, dan orangnya diam gak mau ngomong.
1: Lu lah yang ketempaan suruh klarifikasi.
2: Lu ikut betul, klarifikasi atau lu bilang gue gak mau ngomong yang macam-macam, gue takut salah gitu atau gimana?
0: Ngambil jalan tengah sih.
2: Apa
0: jawabannya
2: tuh?
0: Adalah kurang tahu sih, tapi tanya langsung deh gitu.
2: Ya benar iya. pasang badan malah balik badan.
0: Beda kalau misalnya ngobrolnya sama temen deket.
1: Kalau sama temen deket tuh ceritain semuanya.
2: Kalau sama temen deket gimana?
0: Gue gak nyangka banget tau kalau dia kayak gitu.
2: Hey rumpi kamu Eki.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Iya, sahabat suara, menuju ke jam 1 siang ya. Kita akan ngobrol sama cast dari film Warga Rusun 609. Ada Pampam, ada Ranti Maria, dan juga ada Teh Sarasehan. Nanti mereka akan siap-siap dulu. Jadi ya, ini akan tayang secepatnya alias besok. Yang pastinya nanti ngobrol-ngobrol bareng. Isi ceritanya, keseruannya apa aja. Ya, tungguin.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Isuara.

0: ibarat kata. Karena ya seperti yang udah diinformasikan tadi ya, kita akan ngobrol sama warga. Ya ada yang nyanyi. Kok ada suara tadi bener gak? Dengar gak? Oh enggak.
1: Hantu. Oh, horor banget.
2: Jangan kayak gitu.
0: Bener. Sahabat suara dengar gak? Tadi ada enggak ya? Oke baik, kita lupakan. Lantai berapa sih ini? Bukan lantai 8 kan ya? Dodo harap sekarang gak sendirian sahabat suara. Kalau lihat di live TikTok sudah ada teman-teman dari KES warga Rusun 609.
3: Halo.
0: Bagaimana keseruan dari rangkaian untuk film ini? Karena di TikTok FYP loh kalian. Iya, aku kayak oh my god seru sekali. Yang pada udah menceritakan karakter siapa aja. Nah, kali ini lebih intimate lagi sahabat suara. Karena teman-teman bisa bertanya juga sahabat suara ke ada, oh langsung aja kita kenalan. Ada Ranti Maria. Hai, halo, kamu halus sekali. Newlywed.
1: Oh, kita memang semuanya soft spoken.
0: Oh, soft spoken.
4: Iyanya maksa.
0: Oh, iya. Terus juga ada Papam.
5: Hai.
0: Itu juga soft spoken bener ya.
1: Soft spoken.
0: Lalu ada Dua and Only.
1: Ya. Ada
0: Tessa Rasehan. Hai, selamat datang. Gimana baterainya masih penuh ya?
4: Semenjak
0: tadi kan udah di sebelah di The Rockin' Live ya. Tahu ini sahabat suara juga, "Dok, pindah dulu ya ke sebelah ya menonton Tessa Rasehan sama Papam sama Intar juga ada di sini aja." Number ini masalahnya. Oke, film Warga Rusun 609.
4: Betul.
0: Ini kalau dari judulnya berarti satu hunian tinggi.
4: Mm-hmm.
0: Keramaian warganya itu ada suatu konflik. Nah, konfliknya ini apa sebenarnya di dalamnya?
1: Konfliknya itu bukan bisa dibilang konflik, suatu kejadian misterius.
0: Oh.
1: Ya. Di mana alam gaib dengan alam kita ini yang real emerge bersatu. Dan akhirnya warga rusun ini ribet. Kalau dibilang tinggi benar, warga rusun harus naik turun tangga 6 tingkat.
4: Ya betul.
1: Okay. Ya, dan lantai dasar 609 turun lagi. Jadi ini film ada semacam kayak high rocks-nya. Horornya.
0: Ya. Fear factor-nya ada ya?
1: Ada, semuanya ada.
4: Semua lengkap.
0: Semuanya lengkap ya.
1: Konfliknya antara alam gaib sama alam itu tuh alam nyata.
4: Nyata.
0: Alam nyata. Oke, ini berarti film horor berbalut komedi atau emang udah horor komedi aja?
1: Atau komedi
0: juga
1: berbalut horor ya?
4: Ya betul.
1: Bisa gimana jadi?
4: Beda-beda ya. Jadi kayak kalau ditanya porsinya berapa-berapa, kalau aku bilang komedinya 100%, horornya juga 100%.
1: Oh. Kisah cintanya pun ada. Jadi ini film isinya 300%.
4: Jadi tiba-tiba kita bisa ngelihat orang lagi mesra-mesraan. Tiba-tiba satu detik kemudian kita ngejerit ada setannya. Tiba-tiba satu detik kemudian kita ketawa gitu.
1: Jadi mendingan lu jangan bawa gebetan.
0: Kenapa?
1: Atau takutnya lu lagi PDKT, semua ekspresi jelek lu keluar. Gini.
0: Nangis tar.
1: Enggak bisa jaga
0: image gitu. Ya. Oke, berarti ini yang kasmarannya ini yang memerankan atau mendapatkan scene-nya adalah
1: Mawar Melati.
4: Kita besti itu.
1: Pak Anjay sama Gugum.
0: Oke, ini kita kenalan dulu karakter-karakter. Karena sahabat suara clueless, apa ini ada Mawar Melati semuanya indah.
1: Besok
0: ada
1: nonton.
0: Oh, besok ya?
4: Iya, betul.
1: Besok.
0: Oh, malam Jumat.
1: Oh iya, pas loh.
0: Pas tadi ada yang nah, tadi di kuping aku ada. Mungkin
1: bohong.
0: Tadi.
1: Bohong. Ini
0: aku tahu. Enggak apa-apa, Teh. Aku kan siaran di sini awalnya, ini sedikit ya sebelum cerita. 2025 rebranding suara. Pendengar ada yang bilang, "Dua tadi opening berdua."
1: Jangan dong,
4: pecah suara dia.
0: Aman, tenang, Teh, tenang, Teh ya. Seru ya radio itu ya.
1: Iya, pernah lagi syuting ada tikus lewat.
0: Oke, kita kenalan sama karakternya dulu. Nanti kamu memerankan?
6: Aku memerankan Bunga.
0: Bunga.
6: Ya, Bunga ini cewek independen. Iya, yatim piatu.
0: Oke.
6: Terus dia haus kasih sayang ya, karena udah nggak pernah punya orang yang menyayangi dan disayangi oleh Bunga.
0: Oke.
6: Sendiri banget. Terus akhirnya dia ketemu Arka.
0: Arka itu yang memerankan?
6: Memerankan sama Kak Morgan.
0: Morgan, oi, ya, oke. Okay.
6: Akhirnya jadi cinta, terus perjalanan cinta mereka berjalan, terus Bunga somehow meninggoy, ditemukan meninggoy. Di unitnya 609.
0: Oh, wow.
6: Berbarengan dengan rusun itu sendiri mau digusur buat dibikin jadi mall.
0: Rudet ya permasalahan.
4: Oh, iya. Rudet, tapi menurut tapi kita tuh relate.
0: Oh, iya?
4: Lu bisa nemuin masalah ini di kehidupan sehari-hari.
1: Iya, pergusuran itu di mana-mana.
6: Perbucinan juga.
1: Perhantuan pun kayak lu bilang tadi baru siaran sini ada suara-suara. Kan
0: ada. Adanya, nyata adanya di Indonesia ini ya.
4: Tidak diada-adain, tapi itu emang ada.
0: Nah, kalau Papam sendiri?
4: Kalau aku sebagai melati.
0: Bentar, Bunga melati. Oke.
1: Anggrek. Nini-nini.
0: Ungu, nempel di tembok.
4: Sedep malam ya. Sedepnya malam doang. Jadi aku sebagai melati yang which is tadinya castingnya sebagai Bunga, tapi gak diterima. Jadi bikinin jadi
1: kita
4: Bunga melati.
1: Kita semua casting sebagai Bunga.
4: Iya, jadi aku sebagai melati yang which is melar tapi pretty.
0: Oh. Bagus.
4: Iya, dan aku di sini partneran sama Mawar, si Keanu.
0: Astaga. Itu
4: kita berdua pemilik salon di rusun tersebut.
0: Duh, seru.
4: Ya, seperti layaknya di rusun pasti ada orang yang buka tempat makan, yeah, laundry. Yeah. Kita buka salon di situ.
0: Okay.
4: Dan ketika salon kita udah berjalan dengan baik, ternyata rusun kita mau digusur. That's why akhirnya kita menolak untuk penggusuran itu terjadi.
0: Okay.
4: Nah, tapi di tengah-tengah kita lagi menolak, ada yang Matthew, gitu.
0: Matilda.
4: Matilda, apapun itu bahasanya verbnya ya.
0: Yeah.
4: Ada yang meninggal, yaitu si Bunga ini. Gitu. Jadi ya udah, masalahnya di situ dah.
0: Mulai orang-orang bergerak ceritanya di situ ya.
1: Tadinya antang-antang aja gue ini.
6: Sumpah, itu di belakang Kak Sanse ada makhluk hitam-hitam.
0: Itu kru-kru.
4: Ada.
0: Enggak salah ya.
4: Enggak usah gitu.
0: Agus Highlander, kamu Highlander banget ya, mohon maaf. Bapak udah langsung kesel banget.
4: Gitu.
0: Nah, kita akan tanya nih. Katanya penakut semua gimana dengan situasi syutingannya nanti gitu ya. Tapi dari Papam sendiri yang muka udah tegang sendiri kayak Mawar sendiri ya. Ada apa lagi di sini? Teh Sarah, kamu memerankan Olga kah? Bukan kan? Bukan, sepatu roda enggak, udah enggak
1: ya? Sepatu roda ya, udah dengkulnya udah masalah.
4: Karena udah ada Olga juga situ. Olga Lydia.
0: Oh iya.
1: Ibunya Morgan.
0: Oke, Teh Sarah karakternya apa?
1: Salah satu ibu rusun, Bu Wati. Gengku itu Ibu Nurjana, itu Galabi. Sama Galabi Ibu Tahira. Tuti, itu Ryuka Bunga. Kita ibu-ibu yang kepo, ribet, asbun. Riwah aja riwah.
0: Masih kayak film sebelumnya, seorang tante-tante yang ngeselin gitu, masih seperti itu kah?
4: Kalau yang itu ngeselin, ini nyebelin ya.
0: Kok nempel sih tadi?
1: Masih nanya nih, Pak Sunil maksudnya apa ya?
4: Saya tidak memaksa kamu untuk acting, kata
0: Pak Sunil. Natural.
1: Kamu udah capek, ya udah just itu.
0: Oh my God, oke. Dan kemarin 22 kota udah screening duluan ya?
4: Ya,
0: 26-27 September. Pecah gak sih itu, gimana reaksinya?
4: Alhamdulillah hampir semuanya sold out yang kita datengin.
1: Semua ketawa.
0: Mereka berbayar ya, berarti emang.
4: Iya dong,
1: iya.
0: Wow.
1: Sampai hari ini mereka belum berhenti ketawa.
4: Lebih kena sarap gitu.
1: Lagi lewat. Jadi lagi ada masalah memang di rumah pada ketawa mulu.
0: Ini sih kalau penyiar sih ngomong sendiri gak sampai keliling juga ya. Ini sampai ketawa sampai kelar juga. Oke, di premisnya tadi adalah ketika semua sudah berjalan lancar dari segi bisnis salon segala macam dan warganya juga lagi tenang tentram, tahu-tahu ada yang meninggoy dan juga ada yang mau menggusur. Apa sih yang membuat ini beda dengan runutan film-film horor sebelum-sebelumnya yang di 2026 ini tayang atau yang komedi? Yang membuat
4: karena
0: beda.
4: Ini horor plus komedi. Itu plus ada romansnya juga. Jadi menurut aku itu satu film kayak lagi nonton 3 film sekaligus gitu. Tapi komplit banget. Dan ini tuh light. Buat kita yang meranin, buat kita yang udah baca readingnya itu. Sampai gini, ini pengalaman gue pas nonton kemarin abis premiere ya kita, premiere kan, gala premiere. Karena kita udah baca skripnya, kita udah tahu abis ini runutannya kemana, abis ini kemana. Pas lagi nonton tiba-tiba kayak, hah, ini udah sampai scene ini. kok udah mau habis aja gitu. Kita kayak, gue pribadi kayak gak ngerasa kayak cepet banget ya ini film, tiba-tiba udah selesai aja. Padahal kita filmnya 1 jam 40 menit itu. Jadi kayak bener-bener gak kerasa banget gitu. That's why kayak menurut aku itu slide itu sampai lu kayak time fly fast banget disitu, kayak yang gak kerasa. Jadi harus banget ditonton. Sereceh itu, sesimpel itu, gak perlu mikir banyak.
6: Iya, walaupun konfliknya banyak, bertubi-tubi itu ya di dalamnya, tapi gak mikir kita nontonnya. Kita enjoy aja, enjoy, ketawa.
2: Dan gak, saya ngeliatnya bukan komedi slapstick ya, maksudnya situasional.
4: Betul.
2: Ya. Di saat percintaan kita berasa so sweet, di saat bagian horor aku tutup mata karena emang dia serem banget ya.
0: Oh iya.
6: Dari syuting juga udah diusir-usir. Kita nggak mau ngeliat make up,
2: karena make upnya tuh satu, nggak yang make up yang hantu yang gimana gitu, cuman ngeri gitu loh.
4: Okay. Perlu matanya keluar-keluar, mulutnya gimana-gimana, serem aja ngeliat dia.
2: Dan di saat lucu warga rusun ribet, kita bisa ketawa gitu. Jadi menurutku momen-momennya itu emang pas menurutku ya.
6: Aku sih assembly-nya juga sih menurutku.
0: Iya, rame banget ya.
6: Rame banget, rame dan banget. Pemain-pemainnya tuh kayak megang banget karakter masing-masing.
0: Berarti berarti komedi ini kekuatannya di ini ya, di skenarionya ya.
4: Skenario
0: ya.
4: Iya,
0: karena di apa di trailernya aja tuh cuplikannya kayak gitu, yang terakhir itu yang ending tuh si siapa ya tadi lihat
4: hormati.
0: Oh enggak, ada pokoknya apaan gini dari Tower of si skripnya itu ya, ternyata.
4: Iya, benar.
0: Okay, kita akan cek lagi nanti bagaimana ketika ya ketiga case ini ada di lokasi syuting, adakah kejadian seru, adakah retake-retake gara-gara susah nahan ketawa sahabat suara ya. Nanti kita lanjut lagi. Pastikan bareng sama Dodo Harahap, Teh Sarah Sehan, Ranti Marian dan juga Papam di Iswara Suara Warga Indonesia.
3: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Iswara.

0: Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia yang bisa kamu dengarkan di iSuaranetwork.com/streaming dan juga bisa nonton di belakang musik kalau lagi main ya. Kita ngobrol juga di @iSuara.network. Hai Glenka. Kak Sarah pernah enggak main bareng Tante Susana?
1: Belum. Dan enggak ya, karena udah enggak ada.
0: Aku enggak komen yang
2: belum
0: itu.
2: Belum pernah. Okay. Rumahnya loh. Oh, kamarnya iya.
1: Oh ya?
2: Iya.
0: Sewangi itu. Emang?
2: Iya, ke kamarnya almarhumah.
0: Iya, sewangi itu.
2: Kita ke apa, kita sambil ziarah juga ke makamnya. Iya.
1: Mistis.
0: Biasa ya, melati.
2: Ya, alhamdulillah kan kalau di situ kan enggak apa, kita rame-rame ada kru juga.
3: Enggak
0: berasa. Oke. Okay. Nah, ini warga Rusun 609. Syutingnya di lokasi di daerah
1: Petamburan.
0: Berarti emang Rusun Petamburan itu ya.
1: Iya.
0: Wow, di lantai berapa sih itu lokasi?
2: Masih ada lagi sih banyak.
1: Enggak,
2: dua, yang satu
1: lagi rooftop. Oh,
0: kamu. Oh, beda
1: iya,
0: lokasi.
1: Iya, iya, aku yang satu.
2: Kita mah di 6 ya.
0: Ada adegan naik turun tangga itu.
1: Ada banget.
2: Lari lagi.
0: Enggak, untung enggak retake banyak ya. Berapa apa
1: lumayan.
0: Ada?
1: Lumayan.
0: Oh, rumah.
2: Karena di retake-nya bukan karena kita yang salah, karena apa? Tiba-tiba kita lagi lari, tiba-tiba ada suara kereta.
0: Ya iya.
2: Lewat. Karena kan itu dekat rel kereta.
0: Teknis gitu. Ya.
2: Apa namanya, tantangan kita adalah bagaimana kita syuting dikasih waktu cuma berapa menit, let's say 3 menit nih. Oh, karena kalau di luar 3 menit keretanya lewat. Jadi kebayang kalau ada yang salah tuh dibulinya kayak apa?
0: Paham. Aduh, itu siapa yang adaptasi itu siapa?
1: Ada.
0: Gimana gue nanya?
1: Siapa yang adaptasi?
2: Bunga.
1: Kata-kata siapa ada
2: saja?
0: Aku juga udah ngebayang pasti ini sih yang udah lama ya pasti ya.
2: Adaptasi dong.
0: Teh itu gak sadar teh kalau ngomong kayak gitu teh.
1: Yang ribet pernah kita naik turun tangga, pas turun Aming paling depan.
0: Oke.
1: Okay. Udah di-cut. Okay. Jadi maksudnya supaya kita enggak turun terlalu jauh, supaya naiknya enggak terlalu naik. Aming ada sedikit masalah dengan pendengaran toh. Jadi pas cut-cut dia enggak dengar. Okay. Kita kan juga konsennya ngikutin Aming.
2: Yang di depan.
1: Jadi kita turun.
2: Di-cut dari tadi.
1: Berarti kita naiknya kan Aming gara-gara lu. Ya udah gitu.
0: Endingnya ada bloopernya gak sih di filmnya?
2: Ada.
0: Oh, itu gak boleh dilewatin.
1: Makanya
0: ya.
1: Kalau nonton film itu jangan langsung pulang pas selesai. You have to wait sampai
2: benar-benar kelar.
0: Kita lihat tuh kebablasan larinya tuh ya semuanya.
1: Ada door prize soalnya kita.
0: Enggak dong. Masa ngebebanin bioskop. Setiap jam nyediain magic chair. Oke, di sini kan warga mati-matian nutupin teror hantu dari Pak Bahlil.
2: Ya.
0: Siapa yang meranin Pak Bahlil?
2: Bang David.
0: Nurbianto.
2: Yes.
0: Oke. Okay.
2: Mungkin David Naif dong.
0: Oh betul. Aku rela nanti ya.
1: Atau David Copperfield.
0: Wah, ngilangin itu dong. Makin angkatan ya. Nah ini sekeos apa? Atau di scene apa yang syutingnya keos banget dalam adegan, ya misal kayak bunga, hantunya bunga muncul gitu. Ada gak adegan yang chaos banget yang sampai
2: pasti lari-lari.
1: Ada yang kita lari kemana, bunga ada. Lari ke situ, bunga ada. Terus kita lari ke satu kamar rusun, itu kecil. Kita mau ngumpet tuh.
2: Dia ada.
1: Kita malah, jadi itu lucu sih, itu chaos banget. Waktu dia cuman
4: karena rame banget ya, terus larinya itu kan
2: marah
4: larinya.
2: Udah gitu juga gak segede itu kan
0: itu.
1: Ruangannya kecil juga yang kita jeri-jeri juga dibikinnya kecil kan. Jadi itu lumayan, apa, Mas Herwin mesti ngatur kita kemana. Terus
2: jadi, safety juga. Betul, tapi terlihatnya kayak misalkan di situ sepertinya chaos banget ya pas di tayangannya. Tapi ternyata pas lagi syuting tuh gak sekeos itu. Kita masih bisa ada ruang lah untuk lari apa gitu. Hebat timnya.
0: Oke, okay. Ini semuanya kalau bisa dilihat dari semua case-nya itu adalah powerful semua. Mau dominan ibarat kata kalau dari segala macam. Ada yang susah retake mulu gak? Siapa oknum itu yang retake mulu? Kayak dia lucu banget sampai kita harus mungkin sebagai hantu yang harusnya gak boleh ketawa, nahan tawa itu berat kan ya. Gak boleh tuh shoulder bounce ya. Jadi ada gak momen itu yang kayak kamu?
4: Aku beberapa kali ketawa.
0: Oke. Okay.
4: Kan sebenarnya kita udah reading, mungkin itu yang membuat kita jadi pas syuting tuh pakem, jadi
2: iya,
4: gak banyak ulang.
2: Banyak ulang.
4: Cuman memang kadang-kadang kok kalau gak di-cut-cut sama Bang Herwin malah makin nambah ini dialognya gitu kan.
2: Terusin aja dibablasin.
4: Ya kan aku gak siap, jadi aku suka ketawa.
0: Okay.
4: Kalau misalnya lagi, aku kan harus still banget ya. Cuma kalau mereka lagi berekspresi, kadang-kadang aku kayak keikut gitu. Kak, nanti jangan gerak, itu nyakram gerak gitu loh. Jadi kangen
1: lapar ya.
4: Iya, lapar nggak bisa. Lucu banget soalnya kak.
0: Apalagi celetuk. Itu skrip boleh improve banget.
2: Gak, karena kita udah reading, okay. Udah reading berkali-kali. Pas syuting itu udah ada pakemnya. Cuman okay. Masih ada beberapa ruang untuk improve.
0: Okay.
2: Masih bisa diobrolin ke Pak Herwin gitu, Pak. Kita mau gini-gini-gini, gimana? Tapi Pak Herwin juga tegas kalau menurut Pak Herwin gak butuh penambahan. Masih dikasih tahu nggak usah gini-gini-gini-gini. Udah cukup begini aja gitu.
1: Pas di lokasi sih kita nggak nambah banyak. Improve dialog. Mungkin lebih dari gerak-gerik atau gimana. Cuman kita usahakan untuk enggak juga, kita ikutin aja arahan dari Mas Herwin.
2: Cuman gitu. Mungkin ada celetukan-celetukan yang akhirnya keluar, okay. Gitu, karena ya itu seperti yang tadi Ranti bilang, ada apa kekosongan pas sebelum di-cut gitu kan. Enggak mungkin kita diem krik-krik-krik-krik gitu kan. Jadi kita kan siap scene per scene gitu kayak, dan ternyata celetukan itu malah di highlight banget, dipakai gitu. Kayak ada satu momen aku Pak Bahlilnya, saya akan paksa kalian di trailer juga. Ada terus kayak kan udah sepi dapat, terus akhirnya aku nyatuk, Pak jangan dipaksa dong Pak.
0: Itu
2: makanya gitu. Ternyata aku kaget, oh itu dilolosin gitu. Dan ada balasan dari Aming juga, ih bandel banget sih kamu gini. Itu juga sebenarnya kita nggak kalau itu dipakai gitu.
0: Oh jadi sebuah scene itu gak akan di-cut supaya bisa keluar yang mungkin bisa lebih lucu atau lebih
1: ini ya? Mungkin kadang-kadang Mas Herwin juga nunggu aja mereka bakal ngapain nih gitu. Kalau
0: kalian sadar itu kalau ini harusnya udah di-cut nih kok belum gitu.
2: Tahu kan kita tambahkan
1: dialognya. Kita tahu dialognya, cuma kalau masih kita ngapain. Tapi kalau aku sebagai buati enggak itu. Aku daripada enggak lucu.
0: Main aman.
1: Aku bukan komedian. Ya.
2: Tapi untuk ngomongin lucu enggak lucu, menurut aku ini komedinya tuh kita berasal dari background yang berbeda-beda. Ada yang berasal dari stand up comedian yang dengan punya pakem komedi seperti mereka biasa lakukan. Ada yang berasal dari influencer yang emang komedinya kuat dari mereka sendiri gitu loh, dari auranya mereka.
0: Influencer itu si Keanu sama Ryuka.
2: Terus si Dustin gitu-gitu.
0: Dustin yang batuk mulu.
2: Iya. Terus juga ada dari host kan, ada Tessara, ada aku, ada Tendi. Jadi menurut aku tuh
4: beragam
2: banget.
0: Tendi Indi Baren.
2: Iya.
0: Ini jadinya apa sih ini film kok rame banget.
1: Dia tuh mantra aja kan, kemarin gua ngobrol lu mantra. Itu dibebasin gitu. Jadi misalnya mungkin dikasih lu mantra gitu, cuman ya udah lu terserah gitu.
0: Seru banget.
2: Jadi lucu banget.
0: Mantra itu si siapa sih? Yang mantra itu dukun.
2: Ya.
0: Siapa dukunnya?
1: Indi. Ada Indi, Dustin.
0: Oh my God.
2: Lolok.
0: Stand up comedian Medan itu. Ya Allah ya Karim, ini gimana jadinya pas syuting?
2: Ada bule juga.
1: Mereka sebelum syuting dikirim ke Gunung Kawi.
0: Enggak ada. Oke. Nih tokoh Tessara dan Ranti, penghuni rusun, kan punya warna yang komedinya beda-beda nih. Dari kacamata Ranti
1: itu
0: dan
1: tokoh
0: juga
1: saingan loh, orang gak banyak yang tahu loh tentang tokoh apa Bunga sama Buati.
0: Oh ya?
1: Iya, sebetulnya
2: narang.
1: Ini aku spill dikit aja.
0: Boleh.
1: Sebetulnya Arka itu awalnya jatuh cintanya ke Buati. Karena sosok yang pertama dilihat kalau nanti nonton film besok bukan Bunga, Buati sebetulnya pas dia ke
4: laundry ya. Lagi ngosok baju
0: sama Oh, Buati ini punya laundry ceritanya.
1: Buati itu entrepreneur.
0: Entrepreneur ya,
1: maju. Entrepreneur warga.
0: Kurir apa karir?
4: Kurir. Oh, yang ngantar sendiri
0: laundry. Oh, door to door. Oh, kiloan ya. Kiloan. Oh, bukan koin ya, ini kiloan ya.
1: Sebetulnya film ini percintaan ada, horror, komedi dan persaingan antar wanita.
2: Ini udah lancar. Udah mulai ngaco.
0: Iya. Orang kalau jambak-jambakan rambut, ini jambakan bulu mata ya.
1: Lempar setrika angklung.
0: Tapi dari film ini, tetangga mana sih yang kelakuannya paling bikin naik darah?
1: Tetangga.
0: Warga rusun 609.
1: Naik darah gak ada, tapi Pak Anjel main ngeselin.
0: Iya. Siapa?
2: Anjay, amin,
1: itu short term memory gitu.
2: Short term memory loss.
0: Jadi in real life atau memang
2: di situ?
1: Di situ. Nah, kalau in real life budek dia.
0: Oke. Okay. Oh, dia SMS ya, short message syndrome ya. Yeah.
1: Oh. Jadi buat warga rusun lumayan. Kita udah ngobrol ntar dia yang dia ngasih ide, cuman ntar dia lupa gitu. Jadi kita yang apa sih gitu.
0: Oh, butuh aspri dia, asisten pribadi.
2: Ada di situ si Gugum.
1: Gugum.
2: Gugumnya pun bete.
1: Gugumnya udah ngeselin.
0: Oh my God.
4: Kayaknya ya.
0: Wah, hebat nih yang nulis nih ya. Sekeos itu bisa Upi. Seru. Mbak Upi.
1: Komedi Konsultan juga, Mas Davi juga bikin komedinya kita tahu pakemnya masing-masing.
0: Siapa?
1: Ya, Mas David Nurbianto.
0: Oh, David. Iya, oh oke. Penasaran nih nanti selanjutnya bagaimana mereka berkolaborasi dengan Mbak Upi dan Mas Herwin Novianto ya. Kita ngobrol lanjut lagi ya. Napas dulu sambil
4: kita tadi nafas.
0: Relax dulu ya, ngobrol di balik lagu di live TikTok at iSuara.network.
3: iSuara, suara warga Indonesia.
5: Ternyata tragedi kapal Titanic bikin peran radio jadi lebih kuat loh, sahabat suara. Kamu tahu nggak apa kejadiannya?

0: podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air-tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: hukum internasional yang ngewajibin kapal punya sistem radio 24 jam. Ada yang siaran juga nggak ya?
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,

0: dengerin di mobil dan lewat radio konvensional, kira-kira radio bisa didengerin di mana lagi ya?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
3: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
2: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
3: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
4: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
5: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Kita, let's enjoy the
6: ride. Bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
7: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air, dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
6: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
7: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
6: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
8: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
9: Selain lewat radio konvensional dan mobil, zaman sekarang radio bisa kamu dengerin lewat streaming platform. Bisa lewat website, aplikasi Noise, atau aplikasi Roof. Jadi radio belum mati ya, sahabat suara. Kamu aja yang gak dengerin.
10: Dapatkan berita terbaru
11: dan tren terkini
10: dengan follow Instagram
11: Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.
1: 9,2 FM Iswara, warga Indonesia.
2: Ayolah, udah suaranya kemresek, mati lagi. Pantes gak ada yang dengerin radio sekarang.
3: Mulutnya dijaga ya, Yang. Nih, konekin HP ku aja. Sekarang itu, radio bisa streaming online.
2: Oh, canggih juga ya radio zaman sekarang ya.
3: Tuh, lihat. Bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Dah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
2: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
3: Serah.
2: Galak banget deh. Jadi tambah sayang.
0: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Iswara di bit.ly/iswara-smg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @iswara.smg. Pokoknya, dengerin musik enak cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

0: FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Ternyata tragedi kapal Titanic bikin peran radio jadi lebih kuat loh sahabat suara. Kamu tahu nggak apa kejadiannya?
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang anak.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?

menegakkan hukum internasional yang ngewajibin kapal punya sistem radio 24 jam. Ada yang siaran juga nggak ya?

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Lifter Rahmat Erwin Abdullah sukses mempersembahkan medali emas kedua bagi Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tampil terbaik pada nomor 75 kg putra yang meraih total angkatan 366 kg sekaligus memecahkan dua rekor dunia. Rahmat sukses mengungguli lifter asal Thailand dan Korea Utara dalam persaingan ketat tersebut. Yusi Lucy batal tampil dalam hiburan MotoGP Mandalika 2026. Chairman Troy Reza Waroka menyebut pembatalan dilakukan setelah penyelenggara mengevaluasi perkembangan situasi. Sebagai pengganti, band ungu di

PIN Gultip ini juga tersedia dalam format Braille serta bahasa isyarat. Masyarakat dapat mengaksesnya secara mudah dan cuma-cuma melalui situs resmi Sibi dan Budi sesuai kebutuhan perkembangan anak.

0: Ada yang tahu nggak siapa orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio?
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh.
1: Asik, mau Milk Juice Melon, gratisnya Milk Juice Mangga ya.
2: Siap, emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
4: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasa

0: dijuluki sebagai Bapak Radio adalah Guglielmo Marconi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan komunikasi radio nirkabel. Beliau juga berhasil ngembangin sistem ngirim sinyal tanpa kabel dalam jarak jauh di abad 19. Respek abangku.
1: Semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
2: @iswara.official.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

0: Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Tahu nggak negara mana yang punya stasiun radio paling banyak di dunia?
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Guys, guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Negara yang punya stasiun terbanyak di dunia adalah Amerika Serikat. Negara ini punya sekitar 15.000 stasiun radio aktif, sahabat suara. Iswara buka cabang di Amerika Serikat, bisa kali ya?
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.

0: satu hal yang selalu dihindari dan ditakuti sama penyiar. Kamu tahu nggak apa itu?
1: Tahu nggak? Alien itu beneran ada tahu?
2: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
1: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
2: Ayah aku juga kenal sama alien.
1: Ayah aku presiden.
2: Ayah aku bisa terbang.
1: Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

0: Satu hal yang dihindari dan ditakuti sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti Pak Pidi kami alias Mas Fajar langsung keluar ruangan tuh. Takut.
1: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
2: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: 9.2 FM
3: Suara
2: Warga Indonesia.
3: Ah elah, udah suaranya kemeresek, mati lagi. Pantes gak ada yang dengerin radio sekarang.
4: Eh, mulutnya dijaga ya, Yang. Nih, konekin HP ku aja. Sekarang itu radio bisa streaming online.
3: Oh, canggih juga ya radio zaman sekarang ya.
4: Tuh, lihat, bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Dah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
3: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
4: Serah.
3: Galak banget deh. Jadi tambah sayang.
0: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Iswara di bit.ly/iswara-sfg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @iswara.sfg. Pokoknya, dengerin musik enak cuma di 90.2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

101,2 FM suara-suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat suara, maklum abis kemasukan batagor soalnya. Jadinya belum bisa menyesuaikan lagi dengan suara versi siaran sahabat suara. Asik banget deh pokoknya. Anyway, aku tuh barusan aja balik dari salah satu event yang lagi diadain di Tembalang, tepatnya di Muladi Dom, sahabat suara. Iya. Aku barusan aja balik dari Gias barengan sama anak-anak kantor. Kita di sana ya kedapatan ngonten dan bersenang-senang. Ternyata banyak sekali mobil-mobil bagus, keluaran terbaru gitu ya, yang ganteng-ganteng banget mobilnya jujur. Abang-abangnya ya boleh, tapi ini kan yang di-highlight mobil. Kayaknya memang butuh sih sahabat suara, apalagi Semarang tuh kan lagi panas-panasnya banget gitu ya. Kita gak tahu nih sampai kapan nanti panas ini akan ada di kota Semarang. Jadi at least kamu udah ada perbekalan duniawi dulu, aka mobil. Dan jadi macet banget Tembalang, macet parah ya Allah. Jadi buat kamu, aduh gimana nih, thank you. Jadi buat kamu yang lagi di perjalanan pulang ataupun terjebak macet di Tembalang atau dimanapun kamu berada, aku temenin kamu ya. Apapun aktivitasmu di suara santai barengan sama aku Gina Joyo sampai nanti jam 7 malam. Aku bakal infoin berita-berita yang udah pastinya up to date dan menarik. Bakal muterin kamu lagu-lagu yang udah pastinya asik dong, yoi. Dan bakalan live juga di TikToknya Iswara Semarang di @iswara.smg. So, tune in terus di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. And that was mystical, magical. Sahabat Suara, barusan aja aku puterin buat pembuka di sore hari ini. Aku kan tadi sempat bukan komplain sih, lebih tepatnya adalah hanya bercerita saja. Kalau Tembalang ini akan rame untuk beberapa hari ke depan, rame banget gitu ya, karena memang lagi ada event Gias di Muladi Dom Tembalang sini kan. Tapi aku yakin sebenarnya yang rame itu nggak cuma di Tembalang aja, kalau di Semarang bawah nih ya, aduh, apalagi kalau udah sore, weekdays, weekend juga sama aja macetnya, sahabat Suara. Sebenarnya kita tuh harusnya ngerasa bersyukur tahu, karena berarti di area sini masih ada kehidupan gitu. Gak kebayang kan gimana jadinya kalau nanti Semarang, entah Semarang atau suatu tempat lah, yang dulunya penuh banget, penuh dengan manusia-manusia, penuh dengan kendaraan, penuh dengan tawa, aktivitas warga, lalu lalang kendaraan, itu nanti mendadak tiba-tiba berubah total jadi sepi, kayak nggak ada satu jiwa pun tersisa gitu loh, sahabat Suara. Ini bukan skenario film, skenario film bukannya, tapi ini memang kenyataannya tuh ada di dunia ini, sahabat Suara, dan sudah beberapa tempat yang mengalami hal ini. Jadi saking sepinya, bahkan sampai ada beberapa tempat yang diambil alih oleh pemerintah. Enggak, diambil alih oleh alam dong, masa pemerintah. Ya kan, siapa tahu ada yang begitu ya, sahabat Suara. Tapi ini tidak dengan pemerintah, ini dengan alam diambil alihnya. Contohnya, ini aku akan spill beberapa ya. Yang pertama itu terjadi di desa Houtuan, itu yang ada di Tiongkok, sahabat Suara. Dulu tempat ini tuh adalah tempat desa di mana nelayan itu banyak tinggal di sana. Nelayan hidup di sana, ditempati oleh banyak keluarga. Tapi begitu satu persatu penduduknya itu meninggalkan tempat ini, di desa Houtuan ini, alam itu kayak tiba-tiba langsung mengambil alih gitu loh, sahabat Suara. Gak pakai permisi, gak pakai apa-apa, gak pakai punten, kak izin jamin, ah enggak, langsung aja, langsung diratain sama alam di situ. Sampai-sampai ada beberapa tanaman rambat yang akhirnya menyelimuti kalbuku, enggak, menyelimuti seluruh bangunan yang ada di desa ini, sahabat Suara. Jadi akhirnya bikin tembok sama atap-atap rumah tuh hampir enggak kelihatan, malah lebih enggak kelihatan lagi sih. Itu udah rindang banget sama dedaunan, dan ini benar-benar hijaunya tuh hijau banget dan tidak ada kehidupan, sahabat Suara. Sebenarnya kalau dilihat-lihat suka loh. Aku suka, sahabat Suara, begitu melihat fotonya gitu ya. Cantik kok. Kalau misalkan aku suruh tinggal di sini gitu ya, nggak tinggal seumur hidup sih, paling nggak ya stay di situ sehari sih aku masih nyaman ya. Tapi nggak tahu deh, pasti kalau misalkan kita udah masuk ke dalam rumahnya, ngep banget, lembab banget, kayak nggak ada sirkulasi udara yang bagus gitu. Ademnya sih adem, tapi jatuhnya adem bikin sakit gitu, adem ngebawa penyakit ya, sahabat Suara. Jadi ini juga memberikan kayak kesan misterius juga, yang nggak cuma terjadi di tengah rimbunnya pepohonan itu tadi, tapi bisa terjadi di tengah lautan pasir yang sangat gersang itu tadi, sahabat Suara. Aduh, itu tadi baru yang desa Houtuan yang ada di Tiongkok. Masih ada lagi nih, sahabat Suara ya. Komanskop yang ada di Namibia. Wow, ini adalah sebuah kota tambang berlian yang dulunya megah banget, mewah, kaya, full dengan fasilitas modern pada zamannya ya. Begitu akhirnya berlian yang ada di sana itu habis, deposit berliannya habis, terus bisnis tambang juga udah nggak profit lagi di sana, udah nggak menguntungkan lagi di Komanskop Namibia ini. Akhirnya itu deh, para penduduk itu langsung, oh, my bags are packed, I'm ready to go. Kayak udah di packing semuanya, kita pergi, kita cabut yuk. Langsung cabut semua satu persatu penduduknya, karena udah ngerasa gak diuntungkan kan untuk tinggal di situ lagi gitu. Dan sekarang ini tinggal gundukan pasir yang terus menerus mengalir masuk lewat pintu rumah, sahabat Suara. Gak cuma pintu aja, bahkan masuknya sampai masuk jendela juga. Dan ini bisa menimbun interior bangunan dari abad ke-20 dan menciptakan pemandangan yang menurut aku sih ini masih estetik ya. Tapi juga kalau misalkan
Ini aku ngebayanginnya ini terjadi ketika aku tidur. Merinding banget. Bener-bener kayak yang ada di ini loh, wallpaper-wallpaper yang biasanya ada di Pinterest, sahabat suara. Saking banyaknya pasirnya, mungkin itu bisa buat goreng kerupuk. Kerupuk pasir, masuk. Jadi memang fenomena alam yang mengambil alih tempat-tempat terlantar ini ngebuktiin betapa cepetnya jejak manusia itu bisa terhapus. Kalau kata Ince sehari ini tuh hempas gak dateng lagi. Karena bisa secepat itu, sahabat suara, manusia-manusia jejaknya udah hilang. Kalau memang kitanya sendiri as a human being, kita gak mau yang namanya merawat itu gitu loh. Di hutan Tiongkok tadi, bangunan beton tebel pun bisa kalah gitu ya sama daun merambat yang kalau misalkan kita pegang tuh kan lembut ya, yang merayap gitu di dinding-dinding rumahnya. Juga di Kolmanskop tadi, Namibia, angin gurun yang berhembus itu bisa menyapu pasir-pasir halus. Awalnya tuh dikit-dikit, sahabat suara, lama-lama menjadi bukit kan. Ini beneran terjadi di Kolmanskop itu tadi, yang akhirnya memenuhi setiap sudut ruangan tempat-tempat orang dulu tinggal, tempat-tempat orang dulu berbisnis, membangun keluarga, membangun suatu perusahaan gitu. Dan kedua tempat ini sebenarnya kalau misalkan kita mau beda lagi, punya atmosfer yang beda banget. Yang satunya ijo banget gitu ya, kayak nyegerin, tapi jatohnya kok kayak sumpek gitu, misterius. Tapi yang satunya udah hilang, ditelan oleh warna keemasan pasir yang kalau bisa dibilang itulah menyuarakan kesepian yang abadi. Aku ngelihat dari fotonya aja kayak ngerasain sepi banget nih pasti orang yang tinggal di sini gitu. Tapi nyatanya memang udah nggak memungkinkan lagi untuk ditinggali. Udah full dengan pasir-pasir, sahabat suara. Sekarang berliannya udah dikeruk, udah habis, udah nggak ada. Nah tuh, aduh, kita tuh dikasih keberkahan dari Tuhan, ujung-ujungnya kita juga yang ngabisin, kita kayak lupa segalanya gitu loh, sahabat suara. Jadi keberadaan kota dan desa ini akhirnya punya makna tersendiri juga untuk para explorer dan fotografer dari seluruh penjuru dunia. Mereka banyak yang berbondong-bondong untuk mengabadikan momen itu tadi. Dan banyak orang penasaran, ingin merasakan sendiri sensasi berdiri di dalam rumah itu yang gak berpenghuni, sambil ngebayangin zaman dulu tuh mungkin ini pernah rame sama ketawanya anak-anak, rame sama diskusi-diskusi yang konyol atau diskusi serius. Mungkin ada keindahan ketika kita melihat bagaimana struktur buatan manusia ini perlahan bisa menyatu kembali dengan alam sekitar sih, ya gak sih, sahabat suara? Ketika akhirnya manusia memilih untuk pergi karena alasannya sama, alasan ekonomi atau mungkin kenyamanan, waktu, dan ternyata dibuktikan oleh alam. Alam itu jadi pemenang sejati yang menguasai segalanya, sahabat suara. Jadi ketika alam itu sudah didesain seindah itu oleh Tuhan Yang Maha Esa, janganlah, jangan dirusak-rusak lagi.

0: Ada yang tahu nggak radio mana yang punya rekor siaran terlama di Indonesia?
1: Kebutuhan rumah kok kayaknya gak ada habisnya ya.
2: Iya Bu, makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
1: Nah itu dia, aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
2: Tebus murah? Apaan tuh Bu?
1: Jadi cukup belanja minimal 100.000 rupiah pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi facial tissue 400 gram cuma 14.900 rupiah. Dari harga 25.900 rupiah loh.
2: Serius Bu? Hemat banget dong kita Bu.
1: Betul Pak, belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
2: Wah, in this economy yang begini nih harus dimanfaatin.
1: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
3: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100.000 rupiah, kamu bisa tebus Alfamidi facial tissue 400 gram hanya 14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
10: Mau tea juice? Mau.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Radio yang punya rekor siaran terlama di Indonesia adalah Hard Rock FM yang sekarang berubah nama jadi

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih ditemenin sama Gina Joyo di Suara Santai. Masih sampai nanti jam 7 malam. Sahabat Suara, masih lama dan masih panjang perbincangan kita, dan masih ngobrolin soal tempat-tempat yang akhirnya ditinggalkan penduduknya dan diambil alih oleh alam. Kalau kamu pikir pulau buatan manusia itu akan bertahan selamanya di tengah lautan, sahabat Suara, kan kamu suka ya wondering kayak, duh, gue pengen banget deh punya rumah di pulau terpencil gitu, di tengah-tengah lautan, pulau buatan gitu ya. Coba dipikir-pikir lagi, sahabat Suara, karena ada nih salah satu pulau di Jepang, yaitu Pulau Hashima. Jadi pulau ini memang dikenal sebagai Battleship Island karena bentuknya kayak ini, kapal perang. Dan pulau ini pernah menyabet predikat sebagai salah satu kawasan paling padat penduduk di muka bumi gara-gara industri tambang batu baranya. Luar biasa banget di sana aktifnya, sahabat Suara. Pokoknya top markotop deh pada saat itu ya. Tapi begitu akhirnya kejayaan batu bara itu udah mulai meredup, kan pasti semua tuh ada masanya ya, sahabat Suara. Terus akhirnya tambangnya juga resmi ditutup di tahun 1974. Semua penduduk itu mau tidak mau akhirnya harus keluar kan dari pulau ini dalam waktu yang terbilang cukup singkat, sahabat Suara. Dan yang tersisa sekarang itu tuh cuma kayak blok-blok apartemen beton raksasa gitu loh, yang udah gak ada siapa-siapa di sana, udah bener-bener kosong melompong berdiri. Horor deh pokoknya, di tengah kepungan gelombang laut loh, sahabat Suara. Kita gak tahu ya, apalagi kalau misalkan air laut itu sedang pasang, biasanya ombaknya bener-bener bisa, bahkan ombaknya bisa menghajurkan gedung-gedung gitu loh. Tapi gedung-gedung di Jepang udah pasti tahan tsunami juga. Jadi kalau cuma ombak gitu doang mah sepele. Tapi tidak, dengan vibesnya tetap aja, aduh ya ampun, udah pada berkarat. Ininya apa namanya, tiang-tiangnya udah pada berkarat, pohonnya di sana udah kering kerontang, dan kayak ini, kayak kamu lagi terjebak di pulau zombie gitu loh, sahabat Suara. Kalau menurut kamu Pulau Hashima yang ada di Jepang ini udah horor, udah dramatis, ada lagi yang lebih dramatis. Datang dari daratan Amerika Selatan, tepatnya di Villa Epequeng. Oh, correct me if I'm wrong, I don't know how to pronounce this actually. Villa Epequeng di Argentina. Dulu tempat ini itu adalah kota wisata di tepi danau yang populer banget dan selalu rame pengunjung wisatawan yang pada pengen santai, pada pengen liburan, karena memang dari struktur bangunannya sangat-sangat instagramable. Kalau kita sekarang nyebutnya kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan foto nih, kelihatan banget ini mah gak di Indonesia, ini mah bukan di Kampung Pelangi kayak gitu loh, karena memang di sana bangunannya sangat tertata rapi, sahabat Suara. Tapi sayangnya bencana datang di tahun 1985 ketika tanggul penahan airnya itu tuh pada saat itu jebol dan ngebuat air danau akhirnya masuk ke kota, meluluh lantahkan kota, terus akhirnya tenggelam juga selama bertahun-tahun, sahabat Suara. Aduh, gak kebayang. Itu paling susah adalah kita tuh harus bergelut dengan air dan api loh, sahabat Suara, ya gak sih? Kita gak pernah siap tiba-tiba diterpa air asin gitu. Air danau tuh kan asin, air asin. Kita gak tahu, kita terjebak di dalam rumah. Aduh, airnya ini lama-kelamaan juga akhirnya surut. Tapi setelah puluhan tahun kemudian dong, dan kotanya ini, kota Villa Epequeng itu akhirnya muncul lagi ke permukaan. Tapi ya pastinya sudah tidak seceria dulu sih, sahabat Suara ya. Tinggal puing-puing bangunannya aja, dan sekarang udah banyak banget karatnya, udah warnanya sudah berubah. Warnanya tuh jadi kayak batu yang, bukan batu yang cantik gitu loh, kayak batu yang buseng, butek, gimana ya? Pokoknya batunya gak enak aja dilihat. Kalau misalkan kamu pegang tuh kayak klinyit, licin, kayak ada lumutnya gitu loh, sahabat Suara. Karena memang di situ tuh
Selain setelah kena tanggul jebol, Argentina itu kan panas ya. Jatuhnya jadi ada beberapa tempat yang lembab-lembab kering gimana gitu. Pokoknya susah ngejelasinnya sahabat suara. Sebenarnya perbedaan latar belakang dari kedua tempat ini bisa memperlihatkan betapa rapuhnya peradaban yang kita bangun dengan susah payah ya sih di Hashima contohnya. Udah keputusan ekonominya jalan. Kok jalan keputusan ekonomi? Keputusan ekonomi akhirnya terjadi, perubahan sumber energi juga terjadi yang akhirnya membuat ribuan orang yang ada di Pulau Hashima itu yang tadinya ingin menjadikan pulau itu sebagai sumber kekayaannya malah gak bisa, harus pergi meninggalkan itu. Tinggal sekarang bangunan-bangunan yang gak ada atapnya aja. Di Villa Epecuen di Argentina, air lagi-lagi, takdir alam, gak bisa kita tunda ya sahabat suara. Sudah menghapus banyak sejarah bahagia di sana. Dan keduanya ini akhirnya sekarang berdiri sebagai monumen yang ya udah gak ada apa-apanya lagi di sana. Tapi bisa memperlihatkan juga gimana kesibukan manusia pada saat itu. Dan mungkin di kehidupan kita sekarang ini bisa saja terjadi, kesibukan manusia bisa lenyap dalam sekejap sahabat suara, tidak meninggalkan sisa aktivitas sedikit pun. Aduh, jangan deh, jangan dulu. Kita masih pada muda ya gak sih, masih pengen menjelajahi. Banyak sekali hal yang harus dijelajahi, banyak sekali hal yang harus dieksplor ya gak sih sahabat suara. Makanya sekarang kalau bisa alamnya benar-benar jaga sebelum nanti alam yang marah sama kita. Gimana?

0: Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting.

Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi buat ngebuat

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, for your information, aku udah mulai live nih di TikToknya Iswara Semarang di @iswara.smg. Jadi buat kamu yang mau ngobrol-ngobrol, bisa banget nih sembari kita melanjutkan perbincangan kita ya, perihal kota-kota atau tempat-tempat yang tadinya mungkin menjadi pusat bisnis, sekarang diambil alih oleh alam. Sebenarnya gak cuma faktor ekonomi aja, atau mungkin tadi karena ada banjir bandang itu ya, atau mungkin kondisi tanah yang tidak stabil, itu tuh sebenarnya bisa aja ada lagi beberapa faktor yang memang bikin kota bersejarah itu ditinggalkan begitu saja, sahabat suara. Contoh paling nyata itu ada di Krakow, sebuah kota indah dari abad pertengahan yang berdiri megah di atas bukit di Italia, sahabat suara ya. Kotanya ini memang dibangun dengan arsitektur batu yang aduh mewah banget deh, ini cantik banget gitu loh. Ini mulai ditinggalin penduduknya secara bertahap sejak abad ke-20 karena ini menjadi ancaman bencana longsor dan memang struktur tanahnya semakin kesitu tuh semakin berbahaya, sahabat suara. Dan sekarang reruntuhan bangunan batu kuno itu cuma jadi apa ya, penunggu aja gitu istilahnya, karena cuma itu aja yang tersisa, sahabat suara. Udah gak ada penghuninya sama sekali. Dan ini kayak ada aura apa ya, aura magisnya sendiri gitu loh. Aku juga gak tahu deh, pokoknya kayak ngerasanya ih, beda aja gitu loh. Aku gak tahu ini gimana rasanya, oh my god. Dan nasib yang gak kalah tragisnya, ini dialami oleh Kayakoy di Turki, sebuah pemukiman yang dulunya dipenuhi oleh ratusan keluarga dan masyarakat Yunani. Di tahun 1920-an, kota yang sibuk ini akhirnya mendadak berhenti total karena ada politik pertukaran penduduk antara Yunani dan Turki. Dan warga yang udah turun-temurun tinggal di sana akhirnya harus all my bags are packed, I'm ready to go, pergi meninggalkan rumah-rumah mereka. Dan sampai sekarang ratusan bangunan rumah itu tuh akhirnya apa ya, menjadi batu aja, nggak ada atapnya, berjejer-jejer. Rapi sih rapi, cuman rasanya kayak sangat menyeramkan karena itu terletaknya juga di lereng bukit, sahabat suara. Ini adalah salah satu saksi bisu jejak kehidupan zaman dulu yang akhirnya diputus oleh sejarah gitu ya kan. Terus ada lagi dari Wittenoom, itu di Australia Barat. Itu adalah sebuah kota yang terpaksa dihapus dalam tanda kutip ya dari peta demi keselamatan manusia. Karena dulunya Wittenoom itu adalah kota tambang yang aktif banget, tapi aktivitasnya harus dihentikan total karena ancaman bahaya dari paparan serat asbes halus yang itu bisa, kalau masuk paru-paru itu bisa mematikan kamu. Hebat, keren banget. Keren apa sedih ya jatuhnya, menyeramkan. Dan akhirnya pemerintah setempat pun bahkan sampai memutus jaluran pasokan listrik dan menghapus nama kota ini dari papan petunjuk jalan biar nggak ada orang yang akhirnya nekat buat datang ke Wittenoom Australia ini tadi. Dan sekarang tempat ini benar-benar kota mati, isinya kayak ada apa nih, hantu ya, kayak gitu loh. Karena memang benar-benar terisolasi di tengah-tengah padang luas yang sangat berbahaya ketika dikunjungi, sahabat suara. Itulah tadi ada beberapa tempat yang sudah aku kasih tahu ke kamu yang memang menunjukkan bahwa alasan manusia meninggalkan sebuah tempat atau tempat tinggalnya itu sangat beragam, mulai dari memang faktor geologinya, faktor politiknya, bahaya kesehatannya, bencana alam dan segala macamnya. Walaupun memang alasan kepindahannya berbeda-beda, tapi hasil akhirnya in the end of the day tetap sama, sahabat suara. Ingat, struktur bangunan buatan manusia itu perlahan-lahan bisa dimakan usia dan kembali dikuasai oleh alam. Dari semua yang udah aku sampaikan ke kamu, yang bisa diambil adalah sebaik-baiknya manusia, ya udah coba deh saling menjaga. Enggak cuma sesama manusia, sama alam juga kayak gitu.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Tuan, kita diserang. Musuh sudah hampir sampai ke markas.
3: Hah? Kira-kira dalam berapa jam mereka sampai sini?
2: Estimasi saya nih ya, sekitar 1 jam, tuan.
3: 1 jam? Wah, waktu yang pas nih.
2: Buat kabur, tuan.
3: Buat dengerin lagu-lagu dari band 2000-an favorit saya. Selama 1 jam full dong.
4: Hei, menyerah!
5: Hei, itu bisa
6: lah, saya geng juga.
3: Lah, kamu juga.
7: Tuan muda, senyum bareng.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, aku mau ingetin lagi kalau aku masih live di TikToknya Iswara Semarang di @iswara.smg. Jadi buat kamu yang mau ngobrol-ngobrol, boleh banget di sini. Ini lagi ngebahas soal mobil malahan di sini ya. Wow, ada banyak sekali yang join. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol kesana kemari barengan sama aku. Dan ini sudah masuk jam kedua siaran aku hari ini, sore hari ini. Sudah pastinya ini hari Rabu dan kita bakalan masuk ke Tuan Muda sejam bareng. Kira-kira selama satu jam ke depan kamu bakalan ditemenin sama lagu-lagunya siapa ya sahabat suara? Boleh banget buat kamu yang mau standby dengerin sambil flashback-flashback karena mungkin kamu masih terjebak. Masih terjebak di apa ya? Di tahun-tahun itu. Ketika hidup rasanya masih baik-baik saja ya sahabat suara. Harusnya ngeledek banget. Enggak, maksud aku siapa tahu kan yang mau flashback-flashback gak apa-apa. Tapi flashback-flashback in a good way ya. Di hal-hal yang baik tuh menurut aku perlu loh. Kadang aku juga masih kayak gitu ketika aku mendengarkan sebuah lagu gitu. Aku kayak akhirnya bisa ngebayangin, oh dulu gitu. Aku pernah sama teman aku, kita lagi ngobrol-ngobrol. Terus habis itu back songnya, pakai soundtrack. Kehidupan ini ada soundtracknya. Maksudnya kayak terus keputer lagu ini, atau mungkin ada satu lagu yang sangat merepresentasikan satu momen terbaik ataupun mungkin satu momen terburuk di kehidupanmu. Tapi semoga satu momen terbaik ya sahabat suara. Ini dia, selama sejam ke depan kamu bakalan ditemenin sama The Script. Yeay. Langsung aja aku puterin lagu pertama ya sahabat suara. This is The Script, Rain. Tune in terus.

0: Ada satu hal yang selalu dihindari dan ditakuti sama penyiar. Kamu tahu nggak apa itu?
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Coklatnya berasa, Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau Milk Juice Melon. Gratisnya Milk Juice Mangga ya.
2: Siap, emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
3: Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: Korea itu cuma idol group aja. Titik.
1: Enggak. Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
0: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
0: Apaan sih?
2: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
3: Noregayo. Fantastic baby.
4: Satu hal yang dihindari dan ditakuti sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti Pak Fidi kami

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. And that was Break Even by The Script, sahabat suara, yang barusan aja aku puterin buat kamu nih. Sebelumnya aku mau meminta maaf kepadamu, maaf sekali karena tadi aku salah menyebutkan ini ya, username-nya. Aku pikir tadi ada salah satu sahabat suara juga yang suka nontonin aku di live. Maaf banget ya, ketuker-tuker. Akunya kurang teliti nih, akunya nih. Dimaafin gak sih? Ini kita lagi ngobrol-ngobrol di live TikTok ya, sahabat suara. Katanya Semarang Tinjo Moyo hadir. Hai Tinjo Moyo, salam dari warga Bukit Sari. Di sini sudah mulai sedikit gelap ya, kayaknya udah mau maghrib nih, sahabat suara. Aduh, gimana? Udah mulai ini belum? Recall-recall kenangan zaman dulu mungkin, siapa tahu ya nggak sih? Ada beberapa yang mungkin grew up dengan mendengarkan lagu-lagunya The Script ya gak sih, sahabat suara. Tapi kalau misalkan lagi di posisi kayak gini, entah kamu lagi posisi flashbacknya galau atau flashbacknya senang gitu ya kan, paling enak tuh memang ditemenin dengan nyemil, dengan jajan ya gak sih. Jangan sampai perutnya itu kosong, sahabat suara. Mau kamu lagi melakukan apapun itu, break dulu sebentar. Coba deh kamu tengok kanan kiri, melipir ke Alfamidi buat beli produk baru dengan harga spesial dari Alfamidi pastinya dong. Ada hometown yogurt squeeze honey, pineapple dan mixed berry 110 gram dengan promo harga spesial cuma Rp9.900 aja. Murah banget kan, sahabat suara? Murah dong. Jadi jangan sampai ketinggalan ya promo harga spesial produk baru dari Alfamidi. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. That was the man who can't be moved. Kenapa harus gitu ya? Moved by the script, sahabat suara. Barusan aja kamu dengerin dan aku puterin nih. Rasanya kalau dengerin lagu yang satu ini kayak mau pingsan, aku gak kuat. Kayak galau banget. Ini jatuhnya kita dipaksa untuk galau ya, sahabat suara. Sama banget sama dengan lagu yang barusan aja di request sama salah satu kakak aku. Jadi dia ini request untuk diputerin Olivia Rodrigo, Drop Dead, The One and Only, Mbak Lia. Udah aku masukin, cuma nanti emang baru bisa diputerin sekitar jam 6. Karena sampai sejaman ke depan, sampai jam 6 nanti, kita bakal muterin lagu-lagunya The Script. Habis itu Olivia Rodrigo langsung masuk ke posisi pertama, sahabat suara ya. Dan juga... aku tuh pusing karena kadang tuh selalu gak siap dengan laporan bahwa ini lagi didengerin kayak gitu-gitu loh. Ini salah satunya ini tadi, padiku tuh ternyata lagi ngedengerin di mobil sama kakak sepupu aku, punten pade. Semoga enjoy ya dengan siarannya. Saya yang masih sering kena ini, kena apa namanya, kena tegur sama Pak Rio. Aduh, itu dia. Langsung aja kita balik ngobrolin soal ngobrolin soal The Script ini tadi ya, sahabat suara. Sebenarnya kalau misalkan kita mau ngobrolin mereka-mereka ini, grup musik legend yang satu ini tuh asalnya dari Irlandia, Dublin. Namanya The Script karena ini pertama kali dibentuk di tahun 2001 dengan fondasi yang kuat banget dari persahabatan dua sejoli. Tapi ini tidak mencari cinta, tapi mencari karya ya, sahabat suara. Ada Danny sebagai vokalis utamanya sekaligus pemain keyboard, dan Mark Sheehan sebagai gitaris. Itu pronounce-nya oke gak tuh kira-kira buat anak-anak culture kota Semarang? Kalau mau dikoreksi boleh banget. Sebelum The Script berdiri dan dikenal luas seperti sekarang, lagu-lagunya sering banget dijadiin back song di video-video galau, video-video pacaran juga ada. Danny dan Mark itu sebenarnya udah saling kenal sejak mereka itu masih remaja. Jadi masih remaja ini loh, pang, anak pang banget. Istilahnya ini itu kayak farting sama teman-temannya, anak pang banget, asik deh. Bahkan pernah tergabung dalam boyband namanya My Town. Di late 90-an sih, di akhir 90-an, sahabat suara. Dan setelah proyek di My Town-nya itu sendiri selesai, mereka berdua akhirnya mencoba untuk jadi anak kampung, kerjaku kerja motong. Enggak, jadi anak gaul. Mereka rantau ke Amerika demi mendalami ilmu sebenarnya cara memproduksi musik itu seperti apa. Nah, di US itu tadi, sahabat suara, awal mulanya menulis lagu untuk berbagai penyanyi ternama, termasuk aku. Enggak dong, ada beberapa lagu yang ditulis sama mereka, hingga akhirnya ini bertemu dengan drummernya namanya Glenn Power, yang akhirnya melengkapi formasi trio yang very iconic. Dan perjalanan karir mereka ini benar-benar melonjak pesat ketika album debut self-titled The Script ini dirilis di tahun 2008, sahabat suara. Dan langsung berhasil menduduki puncak tangga lagu di Inggris dan Irlandia juga. Memang sih, siapa sih yang enggak tercinta-cinta dengan lagu-lagunya The Script? Aku aja sangat lovely dovey. Kemarin ditanyain sama Mas Danar, Gin, kamu antara, pokoknya dikasih pilihan antara ada 5 itu, kamu suka dengerin yang mana? Ya aku bilang yang pertama Paramore dan The Script, itu yang aku kenal tiganya. Aku gak terlalu kedengerin sahabat suara, karena memang aku gak grew up dengan mendengarkan mereka. I grew up by listening The Script dan juga Paramore. Itu tadi The Script lah salah satunya. Dan album debut mereka itu melahirkan deretan lagu hits global yang langsung gampang banget diingat, easy listening banget. Kayak tadi yang udah aku puterin, ada Break Even, terus barusan banget The Man Who Can't Be Moved, terus ada juga For The First Time yang memadukan genre pop rock, terus alternative rocknya juga ada. Dikasih a little bit R&B things yang ini khas banget
mereka gitu. Kalau denger dari intronya aja, the script nih pasti tahu. Nah, lirik-liriknya juga terkenalnya sangat emosional ya sih, walaupun musiknya agak upbeat, tapi liriknya very emotional, very honest, sangat-sangat berani mengangkat tema patah hati lagi. When ya. Terus perjuangan hidup juga, sampai realitas sosial yang akhirnya bikin banyak orang tersengat oleh lagu-lagu mereka dan ngerasa relate banget, termasuk aku nih sahabat suara. Masih ada banyak lagu-lagunya The Script yang bakalan aku puterin buat kamu nih. Bakalan ada For the First Time, ada juga Man on Wire, No Good and Goodbye, and so on. So this is for the next, aku bakal puterin Hall of Fame. Enjoy!

Hahaha.

0: musik pilihan. Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.
4: Mau teh jus? Mau.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Ya ampun sahabat suara, please deh ya. Aku tuh lagi live di TikTok kayak Suara Semarang. Dan bener-bener warga-warga TikTok nih, kenapa sih? Tolong deh, aku jangan suruh ngajarin yang membuat imageku semakin jelek. Masa aku disuruh tutor ketawa?

Wah, sahabat suara yang bener aja, nggak bisa lah. Aku kan ketawanya sangat elegans. Anyway, kita masih seputar the script nih. Yo, yo, yo. Ini dia memang kalau bisa menelisik biodata singkat dari para personilnya, vokalis utamanya atau Daniel John Mark Luke. Ini lahir di 3 Oktober 1980 di Dublin, sahabat suara, dan dikenal sebagai sosok yang sangat pekerja keras, yang menguasai berbagai instrumen musik kayak gitar, piano, drum, and anything else. Dan sementara itu, drummernya Glenn Joseph Power itu lahir di 5 Juli 1978 dan sudah mulai bermain drum sejak usianya masih muda belia banget. Dan sekarang udah jadi salah satu drummer paling berpengaruh di kancah pop rock modern. Yo, yo, what's up, yo? Dan memang mendiang Mark Sheahan ini, sedih ya kalau ngomongin Mark Sheahan, sahabat suara. Lahir di 29 Oktober, aduh, deket-deketan sama aku, 1976. Dan selalu dikenang sebagai otak di balik aransemen gitar yang very iconic serta produser jenius yang membentuk karakter suara unik dan musik-musik unik dari The Script ini sendiri, sahabat suara. And in the end of the day, The Script bukan cuma tentang band yang selalu menembus angka penjualan album yang very fantastis, bombastis, atau mungkin deretan piala penghargaan yang sudah diraih oleh mereka, tapi juga tentang cerita kehidupan yang akhirnya mereka rangkai menjadi lagu-lagu yang abadi, sahabat suara. Karya-karya yang sampai sekarang masih sering kita dengarkan dan menemani keseharian keberjalanan kehidupan kita dari jalanan kota Dublin sampai menguasai panggung-panggung stadion megah di seluruh penjuru dunia sih. Absolut cinema sih. Mereka udah ngebuktiin bahwa musik yang ditulis dari hati itu akan selalulah menemukan jalannya untuk menyentuh hati jutaan orang lainnya, ya gak sih? Kisah perjuangan, kehilangan, kebangkitan mereka bakalan terus jadi salah satu bab paling berkesan dalam sejarah musik rock modern Indonesia. Indonesia, dunia. Tuh kan jadi gak bisa ketawa elegan. Anyway, aku masih ada satu lagu lagi yang bakal aku puterin dari The Script nih, sahabat suara. Ada If You Ever Come Back. For the last song di sesi Tuan Muda Sejam barengan The Script. Enjoy.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Satu malam yang biru. Aduh, parah deh. Sudah hari Rabu dan masuk jam terakhir siaran aku untuk sore hari ini, sahabat suara. Waktunya kita masuk ke modis. Makin oke, dijamin stylish. Kita bakal ngebahas soal fashion. Fashion. Aku udah upload di story Instagramnya Iswara Semarang ya, di @iswara.smg. Cek makanya, di Instagram aku juga udah aku repost. Follow makanya. Aduh, ini aduh, parah banget. Astagfirullah, gak kayak gitu ya. Jadi memang akhir-akhir ini Giaru Style itu tuh happening banget ya, sahabat suara. Terutama ketika ulang tahunnya Hanum Mega, salah satu influencer makeup gitu ya. Dia sukanya makeup-makeup, ngadain pesta ulang tahun yang dress code-nya itu adalah Giaru. Banyak banget lah perdebatan dan segala macemnya. Saking itu sering banget keluar di timeline threads aku ya, sahabat suara, perdebatan soal Giaru-Giaru ini. Aku sebagai mahasiswa sastra Jepang, aku ingin memberikan statement bahwa sebenarnya semua yang ada di situ menurut aku ya mostly memang Giaru. Karena Giaru itu beda-beda. Giaru itu punya their own style dan punya tipenya masing-masing. Gak cuma Giaru yang eyelinernya tebel, terus bawah matanya dikasih eyeliner putih gitu. Gak kayak gitu doang. Ada banyak sekali tipe dan model Giaru ya, sahabat suara. Nihongo katesu ka? Iya, aku bisa bahasa Nihongo. Aku bisa Nihongo. Sukoshi dame. Kita akan bedah lebih dalam lagi soal Giaru Style ini, sahabat suara. Jangan sampai ketinggalan pembahasan kita, biar kamu juga tidak salah kaprah dalam memberikan statement di media sosial, ya kan? Hati-hati kalau berstatement, sahabat suara. Tapi sebelum itu, aku mau muterin salah satu requestan lagu ini yang tadi sempat tertunda untuk diputar. Ada Olivia Rodrigo, Drop Dead. Requestan dari Kakalia. So, tune in terus.

0: Ada satu hal yang selalu dihindari dan ditakuti sama penyiar. Kamu tahu nggak apa itu?
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
8: Karena kesetnya udah gak update dong.
7: Terus solusinya?
8: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
7: Spill, Ma.
8: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
7: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
9: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
10: Belanja puas dengan harga hemat.
11: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
0: Satu hal yang dihindari dan ditakuti sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti papi di kami.

90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Gina Joyo di suara santai saya bersuara dan masih di mode semakin oke dijamin stylish. Kita lagi ngebahas soal Giaru. Aku udah spill tipis-tipis di live TikToknya Iswara Semarang ya. Kita hari ini ngebahas soal apa Kak Gin gitu. Terus aku bilang kita malam ini ngebahas soal Giaru ya. Terus dari Kira itu tanya, Giaru apaan? Nah ini dia pertanyaan yang aku tunggu-tunggu sekali ya sahabat suara. Jadi Giaru style itu adalah sebuah subculture fashion dan lebih ke lifestyle juga sih ya sahabat suara. Dia itu memang bornnya asik, rootsnya itu ada di Jepang yang dipopulerkan oleh perempuan muda sejak akhir 1980-an sampai di awal tahun 2000-an gitu. Ini sebenarnya Giaru itu tujuannya adalah untuk perlawanan terhadap standar kecantikan tradisional Jepang yang pada saat itu mengharuskan wanita itu selalu berpenampilan konservatif, rambutnya hitam, kulitnya pucat. Nah, Giaru ini akhirnya mendobrak tuh fashion itu sendiri, saya bet suara. Stereotip itu didobrak sama style Giaru. Honestly, tahu Giaru gara-gara ulang tahunnya Hanum Mega tuh. Kata Kak Estin barusan komen kayak gitu, saya bet suara. Nah, biar lebih tahu lagi nih Kak, aku izin jelasin ya. Kata Giaru sendiri itu berasal dari pelafalan Jepang untuk kata slang bahasa Inggris yaitu girl atau gadis atau wanita gitu ya. Jadi kalau di Jepangin tuh logatnya tuh jadi gyar gitu. Gyar, asik deh. Keren banget gue. Sebenarnya kalau kita lihat secara langsung ciri khasnya Giaru style itu tuh kayak pakai eyeliner hitam pekat gitu ya kan.

akan dicat warna terang, warna-warni, pokoknya warna-warna cerah. Kayak pirang, warna-warna pink yang cerah banget. Pinknya tuh kayak pink mic aku ini, sahabat suara. Nah, buat kamu yang nonton live pasti tahu mic aku warnanya pink ini. Terus juga kulitnya untuk penganut gaya style ini sengaja di-tanning, sengaja dihitemin. Gimana cara ngiteminnya? Jadi ada cairannya sendiri, sahabat suara. Kayak jatuhnya kayak lotion gitu ya bentukannya. Gampangnya gitu, ditaruh di seluruh badan. Jadi memang kulitnya dibikin coklat banget. Terus juga pakai bajunya tuh gayanya tuh western, tapi bisa dibilang cukup berani. Kayak roknya tuh mininya, mini banget. Sepatu boots tinggi, kaos kakinya dikerutin atau loose shocks. Terus juga aksesoris-aksesoris mencolok. Dan Gyaru itu punya banyak sekali tipe aliran, sahabat suara. Yang pertama ada Kogyaru. Kogyaru ini berakarnya dari pemberontakan siswi SMA di Jepang di awal tahun 90-an yang pada saat itu akulah anak pang itu. Ah, itu dia, melawan aturan sekolah yang kita tahu aturan sekolah di Jepang ketat banget ya, sahabat suara. Pakai modifikasi seragam sekolah atau seifuku, mereka itu memotong rok sekolah jadi super duper short. And then dasinya dilonggarin, mau kelahi dia, enggak dong, dasinya dilonggarin, emang sengaja kayak gitu. Terus dipakein kardigan, biasanya kardigannya tuh kebesaran gitu, sahabat suara. Terus wajib pakai loose shocks atau kaos kaki putih panjang yang sengaja abis itu dibikin turun ke bawah sampai numpuk di pergelangan kaki. Kebayang? Kebayang dong harusnya. Kamu pasti sering menemui ini, sahabat suara. Dan untuk riasan dan juga rambutnya, rambutnya itu diwarnain coklat terang atau pirang muda. Terus riasannya cenderung lebih soft dibandingkan variasi Gyaru yang lainnya. Pakai bulu mata palsu yang tebel, tapi ya blush on-nya pinkish banget. Lipsticknya glossy mengkilap, enggak mencolok kayak lipstick merah habis itu dikasih gloss. No, it's literally a nude version, pink nude terus dikasih glossy, sahabat suara. Jadi buat kamu yang ketemu orang dengan style Gyaru tapi pakai bajunya tuh baju-baju anak SMA, nah itu namanya adalah Kogyaru. Sayalah mahasiswi sastra Jepang itu, bro, akhirnya saya bisa menerapkan ilmu-ilmu perkuliahan saya di sini setelah hampir 2 tahun saya siaran baru ini. Sedih sekali. And then next, tadi kita udah spill Kogyaru. Selanjutnya ada Ganguro. Ganguro itu style Gyaru yang muncul di akhir tahun 90-an. Kalau yang ini itu sebagai bentuk penolakan terhadap standar kecantikan tradisional Jepang yang kita tahu standar kecantikannya kayak gimana sih. Kulit putih, putihnya tuh putih pucet kayak geisha, tahu kan? Nah, putih pucet, rambutnya harus hitam, alisnya hitam tipis, bibirnya merah merona. Seperti apa? Bentuknya tuh kayak bentuk bibirnya jengkelin gitu kan, geisha. Tahu kan, sahabat suara, yang kayak bentuk love itu. Nah, memang standar kecantikan tradisional Jepang tuh ya memang kayak gitu itu, sahabat suara. Sampai sekarang tuh nggak bisa diubah kalau menurut aku. Nah, di sini Ganguro melawan dengan pakaian yang serba cerah. Warna-warnanya tuh neon-neon banget, sahabat suara. Ijonya tuh ijo neon, biru-biru neon banget, pink neon. Roknya very micro, sepatu hak tinggi. Terus punya platform boots gitu, jadi soalnya tebel, tebel banget. Terus dikasih aksesoris manik-manik yang rame banget. Jadi kalau misalkan di tasnya pakai keychain, keychain, back charm. Sorry, dikasih back charm, back charmnya tuh banyak. Terus habis itu dicantol-cantolin macem-macem kayak gitu-gitu, sahabat suara. Dan ciri paling utama adalah kulitnya dibikin sangat coklat. Tanningnya tuh ngeten banget. Pakai tanning bed atau kosmetik-kosmetik yang gelap gitu biasanya. Kalau yang nggak punya itu cewek-cewek tuh pakai contour gitu loh. Jadi pakai blush, bukan blush. Krim contour. Nah, ditaruh aja di kulit-kulit, sahabat suara, yang terlihat gitu, yang terbuka gitu. Bagian kelopak mata sama bibirnya dikasih concealer atau lipstick
putih bersih. Kalau misalkan kamu mantengin ulang tahunnya Hanumega, Lulu, kamu tahu Lulu si OKB, orang kaya banget itu yang suka bikin konten OKB. Nah, Gangguro itu yang dipakai sama si Lulu. Bener-bener bibirnya, matanya dibikin putih, bersih, kontrasnya ekstrim banget sahabat suara. Rambutnya biasanya, ini kan Lulu berkerudung. Kalau Gangguro asli itu kan tidak berkerudung ya. Rambut mereka itu di bleaching sampai pirangnya tuh, tahu pirang platinum gak sih? Ah, kayak gitu. Perak atau biasanya juga yang sering ditemuin itu warna rambutnya orange cerah kayak gitu sahabat suara. Ini baru dua yang aku spill. Masih ada beberapa lagi tipe Gyaru sahabat suara. Masih ada banyak, nanti coba aku jelasin satu-satu ya. Tapi sebelum itu aku mau puterin lagi lagu selanjutnya. Ini udah aku siapin, ada Perunggu, ini Abadi.

0: yang tahu nggak radio mana yang punya rekor siaran terlama di Indonesia?
1: Lagi bingung mau beli mobil, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Udah test drive, tapi masih belum nemu pilihan. Tenang aja, Gia Semarang 2026 punya solusinya. Hadir kembali 30 September sampai 4 Oktober 2026 di Muladidom Undip. Ini bukan sekedar pameran otomotif biasa, tapi pameran otomotif terbesar di Jawa Tengah. Di Gia Semarang 2026, lo bisa lihat langsung deretan mobil terbaru yang sebelumnya hadir di Gias 2026 Ice BSD City. Mau test drive? Bisa banget! Rasain langsung kenyamanan dan performa mobil pilihan lo. Plus, ada promo spesial, diskon menarik, dan cicilan ringan. Jadi, save the date 30 September sampai 4 Oktober 2026 di Muladidom Undip. Ajak teman dan keluarga dan follow @gias_semarang untuk info terbaru. Gia Semarang 2026, see you there.
2: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

90,2 FMI Suara-suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, sebelum aku lanjutin ngobrolin soal Gyaru Style, ini nih aku ada informasi buat kamu yang suka film genrenya itu horror misteri. Horror misteri. Aku suka tuh yang kayak gini, Sahabat Suara, ya. Kamu wajib banget nih buat nonton film Lobang Buaya yang disutradarai langsung sama Hanung Bramantyo. Adia Picture dan Dapur Film ngerilis film horor misteri berjudul Lobang Buaya yang dibintangi sama Baskara Mahendra, Charissa Perset, Matias Muchus, Anya Zen, dan Iska Kivano. Film ini nyeritain soal Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang dapat tugas untuk membongkar misteri pembunuhan berantai di desa Lobang Buaya. Setiap korban katanya punya luka yang gak lazim, Sahabat Suara, alias ada lubang di setiap punggung korbannya. Ngeri banget. Kalau kamu penasaran siapa sih dalang dibalik kejadian di desa Lobang Buaya, kamu bisa nonton film Lobang Buaya tayang mulai 1 Oktober 2026, Sahabat Suara, ya. Buat info dan update lengkapnya, kamu bisa follow di sosial media @filmlobangbuaya. Itu tadi salah satu informasi film yang bisa kamu tonton karena tayangnya besok banget nih, Sahabat Suara. Curiga Baskara Mahendra tuh kakak kandung Farhan Mahendra. Beda. Sama-sama mungkin memang, sama-sama manis. Tapi kadar manisnya tuh beda loh. Kalau farting tuh manisnya ada sepet-sepetnya gitu loh.

kalau misalnya ting, coba ting pakai gaya garuting gitu. Dia nggak perlu pakai ini, nggak perlu pakai lotion tanning, dia udah tanning. Hime Gyaru ini ya. Jadi dia modelnya kayak princess-princess kerajaan Europe gitu. Gaunnya dibikin glamor. Motifnya biasanya bunga-bunga gitu, bunga-bunga kecil, terus banyak banget lapisan-lapisannya dari renda, pita besar, ada mutiara-mutiaranya juga. Warnanya tuh didominasi, paletnya tuh didominasi muda, pink muda, merah muda, pastel-pastel gitu. Terus abis itu warna putih, terus ada hint-hint kremnya sedikit. Dan merek legend yang mempopulerkan gaya ini adalah La Pavite, sahabat suara. Untuk gaya rambutnya, rambutnya tuh dibikin ngembang kayak ini rambutnya siapa? Yang Ratu Prancis itu loh, sahabat suara. Yang biarkan rakyatku makan roti. Siapa sih? Ratu Prancis. Oh, Marie Antoinette. Iya, Marie Antoinette, sahabat suara. Tahu kan rambutnya tuh gede banget tuh. Nah, Hime Gyaru tuh dibikin kayak gitu. Dibikin bervolume atau beehive, terus dikeriting spiral mirip boneka Eropa atau morigami, sahabat suara. Dan riasan wajahnya itu fokusnya adalah membuat matanya kita itu terlihat bulat besar kayak boneka, dikasih soft lens yang diameternya besar banget, lebar, circle lenses, dan pakai fake lashes yang bertumpuk-tumpuk kalau Hime Gyaru tuh kayak gitu. And then ada Agejo Gyaru, sahabat suara. Ini gayanya sangat dipengaruhi oleh estetika para tuan rumah atau bisa dibilang pelayan ya. Pelayan, sahabat suara. Aku takut kena ban. Aduh, biasanya ini dipakai di daerah Shinjuku gitu deh. Fashionnya ini sempat masuk, bukan sempat lagi, malah sering masuk ke majalah fashion Kaokuma AGH. Ini bajunya bisa dibilang sangat dewasa kalau menurut aku, tapi juga tetap glamor ya. Sering banget pakai yang mini-mini kayak gitu, terus habis itu yang ada macan tutulnya gitu loh. Terus biasanya pakainya tuh gaun satin. Rambutnya ditata pakai teknik sasak tinggi yang volume di atas, dikasih sisa rambut belakangnya dibiarin lurus aja atau bisa juga di wave, digelombangin terus diturunin ke bawah aja. Untuk riasan matanya tajam banget, eyeliner cat eye-nya hitam pekat, dikasih fake lashes atas bawah, jadi kayak bener-bener matanya tuh kayak menonjol banget gitu. Pakai nail art kuku palsu yang panjang banget, dan biasanya kalau Agejo Gyaru ini kukunya banyak pernak-perniknya, sahabat suara. Ya, kukunya tuh ada manik-maniknya di kukunya itu. Aku juga heran, mereka gak bisa makan muluk itu anyway. Itu untung di Jepang makannya sushi. Gimana kalau makan Lamongan di Semarang? Gak bisa itu dia. Terus, yang paling menonjol lagi kalau menurut aku, karena ekstrim banget ya, yang terakhir itu ada manba. Manba itu merupakan bentuk evolusi paling ekstrim dari Ganguro yang merajai awal tahun 2000-an. Pakai baju pantai, warnanya tuh orange atau neon, terus dikasih rok, mini skirt, terus dikasih aksesoris temanya Hawaii kayak kalung bunga kayak gitu-gitu, terus dikasih stiker di wajah yang ditempelnya juga gak beraturan sembarangan, sahabat suara. Warna kulitnya tetap di tanning, tanningnya jauh lebih gelap, malah mendekati hitam. Ciri khasnya yang banget-banget itu ada di riasan kelopak mata putih yang melingkar besar kayak ini loh, kayak mata panda kebalik, sahabat suara. Itu memanjang dari alis sampai ke pipi. Ditambah lagi concealer putih di sepanjang batang hidung, sahabat suara. Dikasih concealer putih itu bener-bener. Terus rambutnya dicat warna neon, dikasih warna-warna stabilo ya. Merah stabilo, hijau stabilo, pink stabilo, atau pakai rambut extensions yang rame banget deh pokoknya, dibikin seheboh mungkin. Itu manba. Menurut aku style Gyaru paling ekstrim itu manba ini, sahabat suara. Kalau kamu tertarik mencoba yang mana, jujur

dengan Himegiaru karena aku suka yang princess-princess gitu. Gini-gini tuh aku enjoy banget sama suara kalau suruh ngeliat gaun. Suruh ngeliat yang lucu-lucu, rambutnya kriwil-kriwil lucu. Ah, aku suka banget, itu aku banget sih sahabat suara. Memang Jepang itu jiwaku. Aduh, kok ngomong kayak gini merinding banget sebadan-badannya gue. Karena selama aku kuliah ini ya sahabat suara, aku tuh selalu ngerasa bahwa aku tuh kurang mendalami Jejepangan gitu. Gak kayak teman-teman aku yang terjun ke dunia cosplay lah, terjun ke dunia anime, terjun ke dunia Jejepangan yang lain gitu. Sedangkan aku tuh hanya based on internet aja. Jadi aku kayak ngeliat dari internet update-annya seperti apa, terus yang lagi rame itu seperti apa, kayak gitu-gitu aja sahabat suara. Untuk prakteknya langsung tuh aku gak pernah gitu loh. Dan sampai sekarang masih mencoba untuk menikmati menonton anime. Karena kebetulan saya hidup bersama orang yang suka anime. Adikku itu maniak anime banget sahabat suara. Dia itu suka banget nonton anime. Even tiap malam kalau misalkan dia lagi gak ada tugas, dia lagi sela gitu ya waktunya, dibikin lah untuk nonton anime. Dan aku mau gak mau karena aku satu kamar sama dia nih, akhirnya yaudah aku ikut lihat juga gitu. Tapi juga gak paham ini ceritanya nyeritain tentang apa. Aduh, ngomongin yang kayak begini emang asik banget ya sahabat suara. Sampai gak kerasa sudah jam 7 malam saja. Sudah waktunya Gina Joyo pamit undur diri nih. Terima kasih banyak ya buat kamu yang udah dengerin siaran aku dari tadi jam 4. Kita ngobrolin banyak hal, aku udah muterin banyak lagu, kita udah sejam barengan sama The Script, ya gak sih? Terima kasih juga buat kamu yang udah nontonin live aku di TikToknya Iswara Semarang di @iswara.smg. Terima kasih banyak Mas Bebe udah bantuin siaran aku hari ini sahabat suara. Habis ini kamu bakalan ditemenin sama Farhan Marhendra aka the one and only yang manis-manis farting di nongkrong bareng nanti jam 8 sampai jam 10 sama dia ya. Katanya tadi ada diinformasiin hari ini penjas barengan sama Farhan Marhendra. Ih, apal banget Roy, salut banget. Dia tuh selalu hafal loh dengan program-programnya kita, segmen-segmennya kita. Nanti kalau aku siaran nih, dia komen, hari ini suara santai modis barengan sama Kakak Gina Joyo. Ih, terima kasih banyak Roy, sudah selalu diingat. Appreciate banget ya sahabat suara. Thank you, thank you, thank you. Pokoknya I love you so much, so much. Harus sehat, ingat kesehatan kamu itu yang paling penting. Makan, kalau keluar-keluar pas siang-siang gitu, jangan lupa pakai jaket, pakai sarung tangan, pakai masker. Karena kesehatan kamu itu yang paling penting sahabat suara. Dan buat sahabat suara yang mungkin lagi nontonin atau dengerin live aku dan kondisinya itu ada di luar Pulau Jawa dan terdampak dari efek karhutlah, semoga asapnya segera mereda dan wilayah-wilayah terdampak segera mendapatkan bantuan yang semestinya. Dan juga hujan segera turun, amin, amin, amin, amin. Biar kabutnya juga bisa sedikit-sedikit hilang ya sahabat suara. Amin, amin ya robbal alamin. Aduh, Gina Joyo langsung signing out aja lah sahabat suara. Aku muterin lagu terakhir untuk kamu. Ini adalah lagu yang sangat aku suka, Brian McKnight, Back at One. Love you, love you, love you.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara

0: Ada yang tahu nggak siapa orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good. Orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio adalah Guglielmo Marconi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan komunikasi radio nirkabel. Beliau juga berhasil ngembangin sistem ngirim sinyal tanpa kabel dalam jarak jauh di abad 19. Respek abangku.
2: Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Lifter Rahmat Erwin Abdullah sukses mempersembahkan medali emas kedua bagi Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tampil terbaik pada nomor 75 kg putra, ia meraih total angkatan 366 kg sekaligus memecahkan dua rekor dunia. Rahmat sukses mengungguli lifter asal Thailand dan Korea Utara dalam persaingan ketat tersebut. Yusi Lucy batal tampil dalam hiburan MotoGP Mandalika 2026. Chairman Troy Reza Waroka menyebut pembatalan dilakukan setelah penyelenggara mengevaluasi perkembangan situasi. Sebagai pengganti, band ungu dipastikan tampil mengisi panggung hiburan pada hari pertama ajang balap internasional tersebut, Jumat 9 Oktober 2026. Kemendikdasmen menyediakan koleksi buku bacaan anak gratis melalui platform digital resmi untuk mendukung minat baca. Koleksi impulsif ini juga tersedia dalam format braille serta bahasa isyarat. Masyarakat dapat mengaksesnya secara mudah dan cuma-cuma melalui situs resmi CB dan Budi sesuai kebutuhan perkembangan anak.

0: Ternyata tragedi kapal Titanic bikin peran radio jadi lebih kuat loh sahabat suara. Kamu tahu nggak apa kejadiannya?
1: Dan pemenang dari nominasi program terbaik eSuara Awards 2025 adalah... Aduh, deg-degan. Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
2: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
3: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
2: Udah Pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
0: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
4: Cuma di 90,2. FM eSuara, suara warga Indonesia.
5: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
6: Itu sih, Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
7: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
5: Coklat seru, susunya lumer di mulut. Coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
6: Boleh.
5: Asik, mau milk juice melon. Gratisnya milk juice mangga ya.
6: Siap. Emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
7: Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Yuk eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice eksis rasanya. Dari Wings Food.
8: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
9: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
10: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
11: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
10: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
11: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
10: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
11: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
10: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
11: Aman, yang penting.

0: menegakkan hukum internasional yang ngewajibin kapal punya sistem radio 24 jam. Ada yang siaran juga nggak ya?
1: Dengarkan Iswara di mana aja,

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: 90,2 FM suara warga Indonesia.
3: Ah, udah suaranya kemeresek, mati lagi. Pantes gak ada yang dengerin radio sekarang.
4: Eh, mulutnya dijaga ya, Yang. Nih, konekin HP ku aja. Sekarang itu radio bisa streaming online.
3: Oh, canggih juga ya radio zaman sekarang ya.
4: Tuh, lihat. Bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Dah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
3: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
4: Serah.
3: Galak banget deh. Jadi tambah sayang.
0: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Iswara di bit.ly/iswara-sfg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @iswara.sfg. Pokoknya, dengerin musik enak cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

102 FM Suara Suara Warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat suara. Gimana nih kabarnya? Masya Allah. Jujur aja sahabat suara, aku ini siaran dalam posisi ngantuk. Hari ini chaos banget, jujur aja sahabat suara. Hari ini tuh aku chaos banget, capek banget, banyak banget aktivitas. Alhamdulillah, bersyukur sekali. Aku tuh tadi mulai bangun itu jam 5 pagi. Jam 5 pagi beres-beres, terus jam 8 tuh baru tuh mulai keluar, ya enggak, tes kerja. Terus habis itu sampai jam setengah 2 langsung naik bikin konten sama anak-anak kantor. Setengah 2 gak tidur dulu, ngelarin skrip buat siaran hari ini. Terus langsung siaran, gak pulang, gak tidur bentar. Dan jujur aja, tapi sebenarnya happy ya, karena ya banyak banget berita bahagia dan juga berita menyedihkan ya untuk hari ini, yang pastinya kita bakal bahas di Nongkrong Bareng sama aku, Farmar Hendra. Jadi buat kamu yang penasaran hari ini ada apa aja, dengerin aja Nongkrong Bareng sama aku, Farmar Hendra. Oke?

101,2 FM suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih nongkrong bareng sama aku Farmar Hendra ya, sahabat suara. Dan jujur aja tadi aku lari, karena apa? Iya, masih di kamar mandi. Eh ya, sahabat suara, kadang tuh aku tuh punya kabar yang cukup jujur ya, dan ini bikin sedih. Dan mungkin juga bikin kita bertanya-tanya gitu, sebenarnya kalau kita punya alam yang bagus, yang selama ini memberikan banyak manfaat buat masyarakat, kenapa masih ada yang tega merusaknya gitu? Kabar ini datang dari kawasan Tanjung Piau Laut, Kota Batam. Puluhan hektar hutan mangrove di kawasan tersebut dilaporkan dibabat dan kemudian ditimbun menggunakan tanah merah. Aktivitas yang disebut udah berlangsung selama 3 bulan ini diduga berkaitan dengan proyek perumahan. Dan dampaknya bukan cuma pohon mangrove yang hilang, tapi ekosistem di sekitarnya juga ikut berdampak. Kalau kamu melihat foto udara dan dari kawasan tersebut, terlihat adanya penimbunan lahan yang membelah kawasan pesisir. Tapi tanah merah masuk ke area yang sebelumnya merupakan kawasan mangrove. Kemudian ada alur sungai yang ikut tertimbun atau tersumbat akibatnya vegetasi mangrove di sekitar mulai mengering dan juga memutih. Dan dilaporkan mengalami kematian secara massal. Nah, kalau kamu selama ini menganggap mangrove cuma sebagai pohon yang tumbuh di pinggir laut, sebenarnya nggak sederhana itu. Mangrove punya peran yang sangat penting nih bagi kawasan pesisir. Dia ngebantu melindungi wilayah pantai, menjadi tempat hidup berbagai organisme, dan juga punya hubungan yang sangat erat dengan kehidupan masyarakat pesisir, termasuk nelayan ya. Jadi ketika kawasan mangrove rusak, yang terdampak bukan cuma pohonnya, tapi ada ekosistem yang ikut terganggu, dan ada manusia yang kehidupannya itu juga bisa ikut terdampak nih. Nah, coba kamu bayangin, seorang nelayan yang setiap hari pergi melaut gitu kan, ya nggak? Terus dia mengantungkan penghasilannya dari laut, sementara sekitar tempat dia mencari nafkah, ekosistem yang selama ini menopang kehidupan pesisir itu perlahan rusak, ya nggak? Tentunya bukan persoalan yang gampang gitu, karena bagi nelayan, laut dan kawasan pesisir bukan cuma pemandangan aja, itu tempat mereka itu cari kerja, cari makan, cari uang, ya nggak? Tempat menghidupi keluarga, dan pengaruhnya tuh bisa sampai ke kehidupan sehari-hari gitu. Nah, yang juga menjadi perhatian dalam laporan ini adalah soal alur sungai, karena ketika aliran air tertutup dan tersumbat akibat penimbunan, kondisi ekosistem mangrove itu bisa berubah. Air yang seharusnya mengalir ke kawasan tersebut menjadi terganggu. Dan seperti yang terlihat dari foto udara yang beredar, vegetasi mangrove di sekitar area itu terlihat mengering gitu, memutih, sampai malah akhirnya tuh ada yang meninggal juga atau mati. Kalau kamu lihat foto kayak gitu, rasanya tuh emang susah ya untuk gak ngerasa sedih. Karena yang kita lihat bukan cuma warna hijau yang berubah menjadi coklat, tapi ada ekosistem yang sebelumnya hidup kemudian perlahan kehilangan kondisi yang dibutuhkan untuk bertahan. Dan mungkin kita sedang mikir gitu, ah cuma pohon. Tapi coba kita balik pertanyaannya. Kalau misalnya satu pohon hilang, mungkin terlihat kecil. Kalau puluhan pohon, masih mungkin kita anggap biasa. Tapi kalau satu kawasan, nah ini, itu bukan sekedar soal satu atau dua pohon aja, tapi ada habitat, ada aliran air, ada hewan, ada tumbuhan lain, ada masyarakat sekitar, ada nelayan, dan semuanya saling berhubungan. Ekosistem itu emang seperti itu. Satu bagian terganggu, bagian lain bisa ikut terkena dampaknya.

0: Ada yang tahu nggak radio mana yang punya rekor siaran terlama di Indonesia?
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.

0: nanggung. Dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Zaman sekarang, radio itu nggak cuma didengar, tapi juga bisa ditonton. Ada yang tahu nonton radio itu di mana?
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
7: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
8: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
7: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
9: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.

0: membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
1: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
0: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
2: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi
0: temukan dalangnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
3: Suka ya, Mas, sama lobang saya?
4: Zaman sekarang, radio juga bisa ditonton loh, sahabat suara. Banyak radio yang sekarang ngelakuin live streaming waktu siaran. Kayak Iswara nih, yang bisa kamu tonton di TikTok @iswara.smg setiap hari. Palu gak ada banget kita, Wak.

FM Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat suara, siapa yang di sini suka banget kalau misalnya habis olahraga itu tuh minum minuman manis? Ya aku tahu seger sih ya. Itu enak banget habis olahraga ya, enggak dikasih es, terus habis itu mungkin minum es jeruk atau es teh manis. Beh. Itu memang tiada lawan ya. Tapi kalau misalnya kamu emang ya termasuk orang yang suka banget minuman manis, kayaknya cerita atau berita yang satu ini tuh bisa jadi pengingat. Karena ada sebuah sekolah di Jakarta yang melakukan suatu yang sederhana tapi menurut aku keren banget nih, yaitu menyediakan refill air galon gratis untuk para siswanya. Nah, sekolah tersebut adalah SMPN 35 Jakarta, dan salah satu guru PCOK di sana, Dewi Masyita, membagikan video yang memperlihatkan aksi penyediaan air minum gratis untuk para siswa. Jadi setiap hari belasan sampai puluhan galon disiapkan, tujuannya sederhana ya, supaya anak-anak tuh bisa dengan mudah mendapatkan air putih ketika berada di sekolah. Jadi kalau misalnya kamu haus, gak harus beli minuman manis atau mungkin nyari minuman manis, tinggal isi ulang aja, minum kelar. Beuh, easy banget, digampangin ya buat sehat. Dan menurut aku ini contoh kebiasaan baik yang kelihatannya kecil, tapi kalau misalnya dilakukan setiap hari bisa memberikan dampak yang cukup besar. Karena coba kita lihat kehidupan anak sekolah. Buh, jam istirahat, ya nggak, keluar kelas, lihat kantin, jajan tuh sembarangan, ya nggak. Dan biasanya tuh mata langsung mencari apa? Ya bener, es teh. Kalau nggak minuman kemasan, ya nggak sih? Atau mungkin ya minuman berbagai rasa tuh yang warnanya oranye, atau mungkin warnanya merah, ungu, apapun itu dia mereka minum gitu. Pokoknya tuh yang penting manis dan dingin, itu bakal jadi top tier inceran mereka. Dan kita tahu ya, emang minuman manis tuh sering menjadi pilihan karena rasanya tuh enak. Kita juga gak bohong, emang rasanya tuh minuman manis tuh enak banget. Apalagi kalau diminum dalam keadaan dingin saat cuaca panas. Itu udah tuh kombo nikmat tuh. Dan itu susah banget ditolak pastinya. Tapi masalahnya adalah kalau terlalu sering mengonsumsi minuman manis, tentu bukan pilihan yang ideal untuk kebiasaan sehari-hari. Makanya menyediakan akses air putih secara gratis menjadi langkah yang cukup menarik nih. Bayangin kamu jadi siswa sekolah tersebut, haus, ada air putih, mau isi ulang, bisa. Gak perlu mengeluarkan uang, gak perlu beli minuman kemasan. Dan yang lebih menarik lagi, sekolahnya juga gak cuma menyediakan galon begitu aja. Pihak sekolah memasang mesin penyaring air bersih untuk mendukung program tersebut. Jadi ada upaya untuk memastikan air yang digunakan itu juga melalui proses penyaringan. Artinya, program ini bukan cuma ya udah taruh galon aja di sana, enggak. Tapi juga ada fasilitas yang mendukung penyediaan air minum bagi siswa, dan menurut aku ini keren. Karena pendidikan kesehatan kadang tuh emang enggak harus selalu lewat ceramah panjang. Kadang justru lewat fasilitas yang membuat kebiasaan sehat menjadi lebih mudah dilakukan.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.
1: Berisik ya, itu kamu ngapain sih?
2: Ronaldo bu, pemain bola zaman sekarang. Ibu mah mana tahu soal olahraga.
1: Dah, siapa bilang? Ibu aja dengerin penjas, pengen jadi sporty di nongkrong bareng.

FM suara-suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farmar Hendra ya, sahabat suara. Dan seperti biasa kalau hari Rabu ini jam 9 malam, meskipun udah offset 30 menit nih, bakal ada segmen paling bersemangat di Suara Semarang. Apalagi kalau bukan penjas pengen jadi sporty. Dan for your information aja, kalau misalnya kamu ngikutin olahraga atau sport banget, akhir-akhir itu masih ada event yang bisa dikatakan tuh prestisius ya buat olahraga, apalagi kalau bukan Asian Games. Sebenarnya banyak banget informasi tentang Asian Games yang habis ini bakal kasih tahu ke kamu, di mana ini bakal aku jadi in dua bagian, yaitu kabar baik dan juga kabar buruknya. Nah, kamu mau yang mana dulu? Coba kabar baik atau kabar buruknya kasih tahu aku ya lewat WhatsApp 0811 2700902. Yang pastinya ntar bakal aku kasih tahu kabar apa aja itu. Jadi buat kamu stay tune aja, sahabat suara. Oke? Okay?

FM suara-suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farah Marhindra ya sahabat suara, dan masih di segmen Penjas Pengen Jadi Sporty, di mana kita lagi ngebahas tentang kabar baik dan juga kabar buruk dari Asian Games. Nah, jadi udah aku recap nih, dan kayaknya kita buka dengan yang buruk-buruk dulu aja ya, biar yang manis itu di belakang. Ihi, oke. Kabar buruknya sahabat suara, Indonesia jujur aja berada di posisi yang kurang mengenakan, di mana mereka itu sekarang ada di peringkat 13 Asian Games, persis di bawah Hong Kong ya. Dan Indonesia tuh memperoleh total itu ada 31 medali, yang di mana Indonesia tuh punya 4 medali emas, 7 medali perunggu, silver sorry, dan 20 medali perunggu. Wih, juara 3 juga. Dan hal ini ngebuat timnas Indonesia itu berada di posisi 13. Bahkan jumlah medali Indonesia ini kan jumlahnya banyak banget tuh, ada 31. Dan jujur aja, itu masih kalah sama Malaysia, dan Malaysia itu ada di peringkat 11 karena Malaysia itu negeri jiran ya, punya total ada 6 medali emas, 5 medali perak, dan 9 medali perunggu. Dan salah satu hal yang gak enak juga didengar ya dari Asian Games ini adalah kalau salah satu olahraga yang ibaratnya bisa dikatakan apa ya, paling prestis ya di ajang Asian Games ini adalah, atau Asian Games ini adalah sepak bola, itu tuh Indonesia tuh katanya tuh tampil kurang baik juga, padahal isinya tuh udah pemain-pemain yang bisa dikatakan tuh yang paling top lah ya. Dan itu tuh katanya kurang dimaksimalkan sama John Hartman, pelatih timnas sekarang. Kayak contoh kemarin tuh Indonesia tuh baru aja imbang tuh sama Malaysia hasil 0-0, dan ini ngebuat peluang Indonesia buat melaju ke final itu tuh jadi susah. Nah, jadi tuh sekarang tuh sistem dari finalnya tuh kayak gini sahabat suara. Kalau misalnya di sepak bolanya tuh kan ada dua grup kan, grup A sama grup B. Nah, entar yang juara satu itu bakal langsung masuk ke final, dan perebutan juara duanya itu ya, itu bakal nantinya merebutkan juara tiga, di mana mereka tuh bakal dapat medali perunggu. Nah, ini makanya sebisa mungkin besok nih Indonesia di match sepak bolanya, aku lupa ngelawan apa ya. Kalau enggak satu lawan apa sih besok tuh? Aku agak sedikit lupa sahabat suara, besok tuh lawan apa Indonesia ya. Ya sebisa mungkin biar bisa menang lah. Karena kalau misalnya nanti menang, mereka itu bakal langsung masuk ke final sepak bola dari Asian Games ini. Dan aku berharapnya sih bakal masuk ya. Dan ini pun langsung direspon cepat sama PB PASI. Karena PB PASI itu langsung menyiapkan evaluasi menyeluruh usai Asian Games 2026. Yang karena yaitu hasilnya yang kurang memuaskan ya. Dan berharapnya sih kedepannya di Asian Games selanjutnya para pemain timnas ini tuh bisa tampil lebih bersinar lagi. Nah, tapi di tengah-tengah kabar tidak enak ini ternyata masih banyak loh kabar-kabar yang mengenakan tentang Asian Games. Kalau kamu penasaran, stay tune aja ya sahabat suara. Habis ini bakal aku kasih tahu ke kamu, oke? Okay?

0: Tuan, apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
1: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
0: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
1: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
0: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
1: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
0: Betul sekali.
2: Lain cuman muter satu lagu dari satu musisi di Tuan Muda sejam bareng. Kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
3: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
4: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio adalah Guglielmo Marconi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan komunikasi radio nirkabel. Beliau juga berhasil ngembangin sistem ngirim sinyal tanpa kabel dalam jarak jauh di abad 19. Respek abangku.
3: Dapatkan berita terbaru
5: dan tren terkini
3: dengan follow Instagram
5: Iswara.

0: Ada satu hal yang selalu dihindari dan ditakuti sama penyiar. Kamu tahu nggak apa itu?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
6: Itu sih, Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
7: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
5: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
6: Boleh.
5: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
6: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
7: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
8: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
9: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini. Ih, ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting.

Satu hal yang dihindari dan ditakuti sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead

Masih nongkrong bareng sama aku Farah Marendra ya, sahabat suara, dan masih ngebahas masalah berita buruk dan berita baik dari Asian Games 2026. Nah, setelah tadi kita ngebahas masalah berita buruknya ya, sekarang bakal kita kasih berita baiknya nih. Sebenarnya hari ini Indonesia tuh dapat dua kabar baik yang datang dari beberapa atlet yang lagi bermain di Asian Games. Yang pertama nih, Indonesia tuh hari ini baru aja nambah emas ya. Dimana ini adalah emas keempat dari Indonesia di ajang Asian Games 2026 yang didapat sama Desa Made. Nah, ini orang Bali nih, pasti ada Made-Madenya nih ya. Nah, jadi dia tuh adalah juara panjat tebing dan berhasil meraih emas keempat untuk Indonesia di Asian Games 2026. Nah, gak cuma itu aja. Setelah tadi kita ngebahasnya masalah olahraga konvensional, sekarang kita lompat ke e-sport. Timnas Mobile Legends Indonesia juga masuk ke final dari cabang olahraga Mobile Legends di Asian Games 2026. Jujur aja, sebenarnya Timnas Indonesia tuh sempat keok ya, sempat kalah dulu sama Malaysia dengan skor 2-0 waktu itu. Terus langsung tuh di hari itu juga dia menang melawan Arab Saudi dengan skor 2-0 karena satu grup kan. Nah, udah tuh akhirnya mereka tuh ketemu di masuk ke semifinal. Di semifinal mereka itu bahkan ketemu langsung sama raksasa dari cabur Mobile Legends ini, yaitu Filipina. Jujur, waktu lawan Filipina ini banyak banget yang meremehkan ya, karena Timnas Indonesia tuh sempat kalah sama Malaysia dulu. Banyak yang bilang, wah ini juga bakal kalah nih, gak bakal nih masuk final, bla bla bla bla. Tapi dibungkam sama Timnas Indonesia dengan skor akhir 2-1. Dan aku tadi nonton pertandingannya itu cukup ciamik banget. Banyak banget gameplay-gameplay baru yang datang dari Timnas Indonesia ini. Salah satunya adalah gameplay assassinate. Jadi dua assassinate tuh gampangnya tuh adalah kamu pakai dua hero gitu, ada dua orang itu mainnya, dia main dari belakang. Jadi satu roamer sama assassin itu tuh dia tuh main dari belakang buat nge-distract dan juga ngehajar musuh yang ada di depan. Itu pun hasilnya manis tuh 2-1 di perempat final. Di semifinal akhirnya dia Indonesia ini bakal lawan Mongolia. Tadi juga barusan sore kalau nggak salah jam 4:30 lawan Mongol dan menang 2-0 tanpa balas. Yang ngebuat Indonesia akhirnya masuk ke final di cabang olahraga Asian Games. Ya kita doakan yang terbaik lah ya buat Timnas Indonesia di cabur Mobile Legends. Aku berharapnya sih Indonesia tetap nambah emas lagi ya. Lumayan, siapa tahu nanti bisa naik peringkat ke peringkat 10 atau peringkat 9 lah. Amin. Karena udah jam 10 juga ya sahabat suara, aku sekalian pamit. Thank you buat sahabat suara yang udah nemenin dari tadi jam 8. Terima kasih juga buat KBF Skinny, produser kita yang sudah nemenin dan juga ngebantuin secara teknis. Kalau gitu, aku Farman Indra pamit dan nongkrong bareng. Terima kasih dan sampai jumpa. Satu lagu terakhir dari aku puterin Rhyme Laude, Dunia Yang Nanti.

0: 101 FM Iswara Palembang, 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara.

0: Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi, bukan?

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Lifter Rahmat Erwin Abdullah sukses mempersembahkan medali emas kedua bagi Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tampil terbaik pada nomor 75 kg putra yang meraih total angkatan 366 kg sekaligus memecahkan dua rekor dunia. Rahmat sukses mengungguli lifter asal Thailand dan Korea Utara dalam persaingan ketat tersebut. Yusi Lucy batal tampil dalam hiburan MotoGP Mandalika 2026. Chairman Troy Reza Waroka menyebut pembatalan dilakukan setelah penyelenggara mengevaluasi perkembangan situasi. Sebagai pengganti, band ungu dipasang

aplikasi Inklusif ini juga tersedia dalam format Braille serta bahasa isyarat. Masyarakat dapat mengaksesnya secara mudah dan cuma-cuma melalui situs resmi Sibi dan Budi sesuai kebutuhan perkembangan anak.

0: Zaman sekarang, radio itu nggak cuma didengar, tapi juga bisa ditonton. Ada yang tahu nonton radio itu di mana?
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
0: Zaman sekarang, radio juga bisa ditonton loh, sahabat suara. Banyak radio yang sekarang ngelakuin live streaming waktu siaran. Kayak Isuara nih, yang bisa kamu tonton di TikTok at isuara.smg setiap hari. Palu gak ada banget kita, Wak.
5: Dengarkan Isuara di mana aja,
6: kapan aja,
5: dengan streaming ke isuaranetwork.com.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: 92,2 FM Iswara, warga Indonesia.
3: Ah, udah suaranya kemeresek, mati lagi. Pantes gak ada yang dengerin radio sekarang.
4: Eh, mulutnya dijaga ya, Yang. Nih, konekin HP ku aja. Sekarang itu radio bisa streaming online.
3: Oh, canggih juga ya radio zaman sekarang ya.
4: Tuh, lihat. Bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Dah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
3: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
4: Serah.
3: Galak banget deh. Jadi tambah serah.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh. Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dan pemenang dari nominasi program terbaik eSuara Awards 2025 adalah aduh deg-degan Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
4: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
5: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
4: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
5: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
6: Cuma di 90,2. FM eSuara, suara warga Indonesia.
7: Selain lewat radio konvensional dan mobil, zaman sekarang radio bisa kamu dengerin lewat streaming platform. Bisa lewat website, aplikasi Noise, atau aplikasi Roof. Jadi radio belum mati ya sahabat suara, kamu aja yang gak dengerin.
8: Dengarkan eSuara di mana aja.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Ada yang tahu nggak siapa orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio?
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body

0: juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada Gift Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Yang dijuluki sebagai Bapak Radio adalah Gugliel Marconi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan komunikasi radio nirkabel.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Polda Metro Jaya menetapkan masinis AN sebagai tersangka kasus kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di stasiun Bekasi Timur 27 April lalu. Dinilai lalai terlambat mengaktifkan rem darurat. Namun investigasi KNKT menemukan faktor lain seperti gangguan persinyalan, buruknya komunikasi darurat, dan ketiadaan prosedur pengereman di rel melengkung. Polri resmi meluncurkan STNK digital dan pembayaran tilang terintegrasi lewat aplikasi digital Korlantas untuk mempermudah masyarakat. Melalui Lantas Pay, denda ETLE dapat dibayar langsung dengan sistem pengembalian selisih saldo. Selain itu, Korlantas juga menghadirkan kios SIM mandiri di Jabodetabek serta aplikasi asesmen keselamatan berkendara bernama Siap Jalan. Suhu di kota Semarang melonjak panas mencapai 35,7 derajat Celcius, sementara stasiun meteorologi maritim Tanjung Mas mencatat suhu maksimum hingga 35,4 derajat Celcius pada awal September 2026. Berdasarkan data resmi BMKG, lonjakan suhu yang signifikan ini menempatkan wilayah Semarang ke dalam daftar kota dengan suhu tertinggi di Indonesia.

0: dengar suara kss, kss, kss, waktu lagi dengerin radio, kira-kira itu karena apa ya?
1: Kaulah muda, lagi bingung mau beli mobil, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Udah test drive, tapi masih belum nemu pilihan. Tenang aja, Gia Semarang 2026 punya solusinya. Hadir kembali 30 September sampai 4 Oktober 2026 di Muladi Dome Undip. Ini bukan sekedar

0: Bisa banget. Rasain langsung kenyamanan dan performa mobil pilihan lo. Plus, ada promo spesial, diskon menarik, dan cicilan ringan. Jadi, save the date. 30 September sampai 4 Oktober 2026 di Mula di Dom Undip. Ajak teman dan keluarga dan follow @gias_semarang untuk info terbaru. Gias Semarang 2026. See you there.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke.

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Suara kus-kus-kus di radio umumnya karena sinyal yang lemah, gangguan interferensi dari perangkat atau gelombang lain, dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara.
3: Jangan lewatkan semua keseruan iSuara dengan